Abal talibo tadaw baino. Kapunjulan budi diesel atag pong basyan babasan dino pagibabasan idewa negara montok papatanto kabubuso dino miyampay kapanak basa tabasi om ototopot kapanak kapasyan kumatuhun magigison. Nabo si Montili Antadono Nasil om katihambusan sandad pagun Datu Sri Ate Joseph Kurup kiguno o pangumbasyan dino miyampay pumusavan tababasi o kapakyanwan tatotopot tuhun magigison ithabus kakadazan. Habinaid paliman pansiangan tu kagumuan tuhun magigison mamaguna diesel montok tuduvan pad sakazan pamutanaman pangindapuan om ababasan tikid tadaw. Datu ate isida panagi pu paliman pansiangan tinubong di kapongo pinapatimpun kapatakan suat mangigit kalaja daw kuma atus anam nga padang vahut tuhun panikon o manunwat JKK and apat himo su keningaw.

0: Namot din no, ikasudong katay mo sa kaday budi diesel kapasa po honon kumapu paginakan to sumok na katay mo panay maantawasi do tuhon ginumuan. Voko ni natubungan da RTM minobos dahang din no, hobi kasudong om kapanuhok kapakyanuan komatan suang hamin. Masa kalalahan no din no, imanonay mo kaso budi diesel kapasa po pondahiyo tuduvan kapamohisan diesel kisubsidi do kuma sanguhun po paginakan to sumok ino na po nga savo to isinavan to tina to tama tanak to kumogyab pipinay moso do kalalahan no ko tulan om kapatuntuan di pinatanto sa bagi pihi suvay imo maguno totopot patsakasan diesel nga kapasano gimangin vago record kasingonuan patsakasan masa kopisan patsakasan lahan JPJ. Namot dino, tuhun magigison nga ki panayman tavasi kauhanan tatamba kuota sa ginumu atus lita mentok di sanganu padsakasan sandi diesel kavo kulita pickup om jeep ikasudong idsibo budi diesel. Mama maguno inatubungan minobos do pinggisaman dino kapanakaday manginggan timbagat kosinan kuma dioho ihumansan padsakasan diesel mentok kukwamaon tikid tadaw. Tanudo toko otopiumanan di Jureida Abdul Husin, Desmond Doni, Eleni Krishnan, om i Maxeldri Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penjimatan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna. Kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak especially yang pergi tamu-tamu semua tu pinampang apa semua kan diorang banyak dari kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Pinakyanu o tina tama papatod tanak dioho kuma itas ka ina kolegisto litsi makaupisan katundunan tuhun magigison JKM. Monto kapapatanto do kanu o kopin tamangan di hobi vinasi id kasusuva umuhig om nagikasudong om kapanakadong doid kasunison ni kakaton ngavi doid savyavi bogisan. Dabo si Montelicon Duan kahidasan ang kapagkaangan tuhun Datu Julita Majungki kiguno o hang dino montok mangikuang kasibatan papay mamang suway ko papatanto hongkod panamangan katanod miyampay kapagintangan om nogi kapabakasan kuasa dabo gisan ki kuasa gisambay na diti ginumutas ka inokaligistol itsaba kakal o sibo ina na po nga duwangatus tahungopod namot sisa mga panamhimo po bago kakal na ihan daaw po nakaligistol. Nabos na si Doiti inamabasan kapangahan tadaw taska nasatan pogun sabah id kota kinabalu.

Ingkakan itu abal tadi buat dong sebab diti abal lepas ini nganu hodi mulai gembong mantad bogisan berita ehwal semasa om pindah dah hindi Dennis Primus at Bos Kedesan Tabik Malaysia Madani.

0: Ay, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasano gi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 24 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakan Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yana Baraktis. Tembuh lagi. Dia panggil ke Muab Tuta. Pitu Julai 2026. Musman ke Dom Pada Mangi Buan Muharram 1440. Wow. Ijrah Allah Lasah. Dinakan bersama ke Dijazli. Tasaran sama Al-Lapana. Jadi kita akan bersiaran sebentar telu jam. Lekat jam telu sih. Jam 3 sekejap lagi. Dah no, pitu minit. Ah, ngabut no jam 6. Kang ke Muab. Ah, jadi terus just setia bersama kita. Dia panggil ke Muab tu. Sambil-sambil kita berkongsi abar. Sambil-sambil pan kita berdayak dinakan. Okay. Kita nimpanan kita pun segmen dia panggil ke Muab tu ke. Engkau segmen pabaran kau pandayakan. Sambil kita berdayak. Sambil kita berdayak. Engkau lagu. Lekat terus just ni. Just li. Kisah tih dua. Dengan saran sama Alabana.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

Kakak lagi berkala sarang sama Alaban Adina kan. Okey, kita dengan sekong set dah pasal kajian cuaca untuk demangi kemuap tu. Tapi 7 Julai 2026. Okey, kita hendak ada bila sahabat Adina kan nak. Gana sih bila sahabat cek tidak dinakan pian gada ni bertiru tu. Okey, bagian sahabat yang dijangka uran you know, tak bagian pedalaman, bagian Sepitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau, Kopan, Tambunan, bagian Pantai Barat, bagian Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kopan Ranau, Kopan bagian Sandakan, Tongod, Lupit, Beluran, Ngabut jam 6 kemuap Lasa, P7 Julai 2026. Nanti si buat peneluak yang pun amalan tu tak jam telu kemuap. Ngabut jam 6 kemuap Dina kena ini terus dipenuhi kata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Jadi eno yang pun kajian cuaca untuk kemuap tu, jadi cukup-cukup lah tak kawasan meja ko. Okey, kita hendak pasal yang tu nak tian lagi sekolah betul orang air bulan 7 bulan ko, jadi kita hendak untuk mau 8 hari bulan nunca lagi ndak tisan tadi sanggon yang pun anu okey. Kita pasti ko iko mana yang macam tertanya-tanya ko yen lagi akan posok quarter final ko. Ah, lepas iko bana yen barat jawa. Kejutan demi kejutan terjadi dia. Ah. Okey, kita hendak yang posok ke quarter final setakat tu France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, Kopan, England. Ko. Ah, jadi agak lagi. Yang lagi yang dokau yang akan posok

Arlington ini, tapi 7 Julai ketua jurulatih Portugal Roberto Martinez Leban Jawa Tenis sebagai pengendali pasukan tu Boyja tersingkir tak pusingan 16 pasukan terbaik Piala Dunia 2026 setutan kekalahan kusung di kau tak Spanyol. Berhenti taruh si Adina kena ini lagi anda tisa info-info yang yang tu boleh kongsi ti ko dikau lagi si Yen. Belgium ngansur impian Amerika Syarikat marah ngogo tak suku akhir Boyja Belgium pusan cabaran tuan rumah Amerika Syarikat Adiom Piala Dunia 2026 Boyja ngelakar kemenangan bergaya 4-1 dia maksud pusingan 16 terbaik tak Stadium Seattle. Jadi yo akan ngogo suku akhir akan sebunda ko Spanyol. Spanyol pian ya. Ya sabar kita ngendak ni kok sabar. Okey. Kemenangan tu pun yang baru saja kita on kiti Belgium tu kongo kota sekuahir untuk sebentak ke Spanyol kau pan Amerika Syarikat tersingkir bersama kau dua lagi tuan rumah gay Kanada kau pan Mexico yang guna gay kerus kita ya biasa ya. Okey lah kita balik lagi ngalah resatai lagi tak serasa fik jester dia patang tak serasa sama alapana.

Tratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Sarang sa mga alap ba na dinakan? Kapan sa mga panduan dinakan sa mimon? Giti akan makali azana sarata jam 3.40 minit kumuhap untuk kawasan kota Kinabalu. Kapan kawasan-kawasan anu semua waktu engko ni.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

MyCard dekat sekadar kad pengenalan. Sebaliknya, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang terakses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit terakses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami kale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? ATM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau-6 entawa dikau-dikau-dikau-wau. Sanang, engam, kopan memang murah.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai kedompu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Amun kam jadi saksi antara mangsa kejadian penderaan, pengabaian, kopan penimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kaut 5 siam siam siam antara WhatsApp kusung di kaut siam 26 di kaut 5 siam siam siam. Untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling terposok.

0: No kes buli, kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Kalian kasih di kau limo siam siam siam antara WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Cedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebuk ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Din akan terima kasih kakak lain bersama kau di Jazzy dalam segmen kedua dia mangi ke muap tu segmen desangkir kupi kam bulipan bepantun kau am kau mengin kalang kapan buli kau dokon barat lagu yang kalang ku terat barat ni. Eh terima kasih semangat Din akan yang hendak kita bertiru kitipan bau dosi live to TikTok tu bau dosi terima kasih kam sering ingin ngeden kam mampu nyinoran ni pantun-pantun bibi dan bijo tu kita yang pun WhatsApp dia mangi ke muap tu Din akan kita akan mosok lah insyaAllah sengin lepon lepon kam aku buka talian aku semua waktu di kau 25 siam di kau okay jadi kita ini pun lah kita pun segmen yang mengikut maaf tu lah okay terima kasih yang ada kita kata live tu bau dosi pasang kita yang pun live tu kau dong tu cepat pergi tap-tap follow kau share video dah wah yang berkali kita dekat merumah Ina Barbie sihat pan jadi amun kau ingin lepon-lepon kau tak konti dia mengikut maaf tu pantun kagam boleh jawab kau telefon aku kali cuba tiru kau pula bila kau mampu kesampinan ni nanti sah senta talento assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ji kau mitu nang kon kelab sahabat ni kan
0: kau mo disangkir kupi tiru pantun kau mo yen pantun no
1: pantun biasa jo dina kan.
0: Okey kali ke
1: itu bobo pantun ya kau mo kau mo kerja menyimpan sin akan nemu amun nemu jodoh pun pemendo dina kan
0: ingka sagut bana tua coba tulis lo dao.
1: Ba itu pantun kedua lah ada pantun dina kan
0: oke okay, oke okay. Kale tisa
1: manuk manuk beriul ini berganti tak rumpunan tebu oyo pan ateku ingin setemu kau munakapang dina ka majeda mamlaika menandan di panjang umur. Pantun kedua dinakan. Nekon engkau punai malayang. Engkau sibuk terus tak parai. Lekon engkau komo sayang. Nekon motor terus tak ate.
0: Selesai pantun dah? Un lagi pantun ketelu keempat ni? Kalah Risa.
1: Pantun ketelu dinakan. Itu promosi dinakan lah.
0: Iya noran ya.
1: Udang sama udang masuk dalam kuali ni. Dah akan bimbang kau mau masih le bujang dina kan.
0: By one free one sebagas ni. Baba.
1: Itu pantun. Pantun keempat lah. Manuk-manuk beriul ni, limangan buah seberati ni. Komo lado rindul ni, komo ajo mo jo nyangati. Ejo kan aku ni kemana-mana lo bapa rembo kalai ni nak.
0: Bagu mo mena kau.
1: Lo pi lagu jo ko.
0: Bapa mia tiga ka.
1: Okey, okay. Mo ko boleh pala-pala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, teko, kon minggu punau, yan punai ke punau berat eh? Punai teko, mamanuk ke ko? Alah, tek, dong nanti lampung hitam eh. Ko aja gagang kang bagas ni. Nanti sa, okey lah, nanti saya nanti lekat WhatsApp tuan, aku send mitu tu. Lekat tadi nak ganti kak Muna Kapang mitu link. Assalamualaikum, dek sam tugas. Begitu pantun kak Muna Kapang barat ni. Unka yang telat tu, buan bi pantun biar menuna. Akan nginum kopi un semut sayang teniman ai inum ku telepon ku kau bang dendo nambut gini ka aku akalan no. Sengsara aku masuk ampun pantun betiru tu tau semua kesiwa tu okey kedua kuisaging kuyubi ala perso tenaguk kari amun jadi ling

pantun dan mi okey un lagi mitu tu ikut lagi ndak kutu. Ngadan juga minakan insyaallah kita akan moso ni rumah ini kemop tu ah ndak tisa. Ah un tesin akan bawa kungkam tapi nya sempat kita mo ni nanti jomo memang samping memang bara jomo sampingnya ne. Samping pantun. Ah tapi nya sempat te ko am ko kale pantun-pantun ni peluak kalang ni. Wah, kalang-kalang segala ko. Jadi pen-pen-pen sebelum kita nambung lagi kita yang pun cerita demangi kemop tu. Pemian ko dok am lagu kata sian tu soro ni tu jap ndak ko dok aku punya lagu kalang sama ingko no ya. K A L A N G. Lagu kalang ku terat eh jamin. Nantulah lagu betah. Lagu leket tak soro eh jamin. Kalang ku terat barat ni. Semua-semua sak kali ni nanti sekejap tu pendok je lagu ni. Lebih kurang 2 minit lebih. Kok masru tu isun-isun. Kalang sama dong buat lah. Kali ni pasal lagu kalang-kalang tu kok. Kemuap-kemuap tu kok ah. Semua-semua sak kali ni. Semua-semua dia nak kan lah. Tak seran sama. Alapana.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi bersama aku di Jazit. Jam kedua, 42 minit kemuap no diam segmen The Sangkir Kupi. Mitu kita mekali barang kalang, jomo pantun. Ko, ngalang ke min ka? Ko, si lagu yang berkali ni ko, tajuk lagu ni kalang sama. Masru to isun isun. Ko, isun isun ko. I know, san aku pun ko, amku kali si lekat yom pun lagu mula-mula sampai yang habis ya. San aku pun sagut tak bana. Iko bana yang nyata faham ko. Mungkin unyang ngerati, mungkin boleh berkongsi dok kita pasal kalang-kalang tu. Ah, betul kita kali ko yang mang ngin tamak tu yang mang selalu benda ngalang ko. Unte si ndangan tetapi ai salah pen timing ne desanya aku mulai pun awal ko amia kita buli bersama ko yo ngerati pasal kalang-kalang tu sebab amun yo tu para jomo ko selalu minggu-minggu jo ke main mesti yo penau jadi tukang kalang. Ah, kita ingin pun cerita ko yo boy punya marare okey jo amia ingin kungsi barat ni tapi lain kali lah kang aun masa kang bo ko yo sama-sama kita belajar lah dina kenapa pasal kalang sama tu. Barana iyan ne kalang duo kalang empat dah ko aku punya ngerati banyak aku samping mana tilo tidak jomo yang pakar rekang baru boleh tengok ke pintu wah mudah-mudahan lah amun kang tersempat ke okay seterus ni nantu kata Dina Kanti sian tua bosok untuk tidak kau talian nak kali Dina Kana assalamualaikum sian tak talian
1: itu salah makmat je bunga buan mitu
0: iya nabar pun bunga buan
1: Allah bana masam pan suasa demang itu
0: ah. Tarang tarang teh
1: nya lublub
0: nya lublub sih go jadi kali ada kita kalang leketa anu bunga buan pantun
1: iya punya aku pernah ngalang tu je batun jo ku lah
0: ba boleh teh boleh sama kita ini sa
1: amon rai dua amonnya berkau jawab kita dan mela-mela ya
0: asi teh
1: bunga melur wangi bana nya telon ne bau surga aku ngarit ke kau lama baik kejadian tadi ya Mufian. Ada kau gitu leng nih. Waktu songom turi dendangan. Belit-belit di bangkuanan. Baru aku sadar benbanan. Bagai klaro siksa badan. Dia aku nak jika
0: peraipan. Ya aku nak jika te bantu ne minggo. Ya aku nak.
1: Rajinya aku lingling itu tas waktu di pian pan.
0: Ya jika.
1: Jadi terima kasih nudi mengangkat talian dia muka mau lepak-lepak juga. Yang aku nombling lagu tu lepak-lepak biasa sebeli. Jadi terima kasih nudi muka mau lepak-lepak juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gini sih kau bunga buan. Tapi kau ya berkulit pantun deh. Agak kau belit-belit sih om ya pendendangan tanu eh. Tak rumah-rumah ni ko baru untuk muni pantun ni tapi yang kau pian pan mendan kamu set selalu ah. Okey nantu pantun stars ni bosok ku dok lekat tadi nak kanti lekat jomo kampung Brungis tuaran sin lagi ko amunia mama Dino ataupun bapa Dino ah ko nantu kata mama Dino barat ni gitu mangan buas badan pebagal mangan bakso ko laksa amun ti mentedo boy gagal donoti putus asa barat ni okey kedua nantu nasihat ah pantun nasihat tam begitu leman ngogo pulau sepadan leman menik dembua rakit amun persoannya alap badan ngogo kiti terumah sakit ah eh pan somo pan rundinakan tio sepanya mesti pan yo tenangkai tangkai pian iko rata ti tak diom dunia temban pania tebo matai ah ling ni ejo DJ ling ni terima kasih sampai moso WhatsApp ko pantun ku doa nang aku ling ni amun ko mulai semoga aku sama teko tak destinasi anu tenuju amin amin ya robbal alamin terima kasih hamba Allah barani lawak pantun dinakan bungo buan ne ko yang kita lagi kata live terima kasih ya. Okey, kakak lagi kita ya. Demangi kemop tu tasaran sama alap bana ko. Un lagi ingin sekongsi pantun ko kita buli jo. Sekongsi ko kita demangi kemop tu ko. Ndok ko sadi kau lagi lah. Ndok ni ko cuma telefon tu. Ndok ko di kau lagi lah. Assalamualaikum Dina Khan. Saya tak talian.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Saya tak talian
1: tu
0: ah.
1: Aku tu betapana bel lanyap tu DJ. Mama Jida.
0: Mama Jida, ya nabar Mama Jida.
1: Betapana besuti tu. Iya, ya nabar DJ.
0: Alhamdulillah, sihat pan.
1: Alhamdulillah, semua jepang sehat.
0: Nah, syukur no. Bakale do kiti pantun ka to?
1: Dua kau pantun tu DJ.
0: Bakale tisa.
1: Tujuh kota kawan kula Mama Ika. Okey, bismillah. Lau Jumaat pengantin nikah, istighfar engkau bersadat. Selamat hari lahir tak kau Mama Ika, ingatanku tanda bersahabat.
0: Wah, terharu kali ini.
1: Alhamdulillah. Oke. Pantun kedua, DJ. Tujuh kuta bunga buan. Engko komo ah. Oke, bismillah. Tonom sare nyak tumbuh tonom sare nyak tomo-tomo. Done mate abis nulumu. Terima kasih tak bunga buan engko komo. Nuju salam tak kami nyak pandai jemu. Terima kasih Oyo DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pan. Terima kasih tadi nak kenti Mama Jida. Un lagi ingin sekongsi kok kiti kalang kagam kok. Nempon kalang eh ya Rabia. Lain ku dukun begat napas ku kali ni. Kiti kali ni macam yang wina tak napas ni. Ya ni. Kok kadang-kadang kaya kok. Aku tanya sekolah kayak kali tak jumpa kaleng kok. Salam kita tidak pergi minta majlis majlis jo tak jumpa kawin kok sebelum jumpa muka ya orang eh muka pelamin begitu selalu eh kok selalu meh jumpa kaleng kok baru nak kok samping kali kali ni. Pasti kadang-kadang kita mana bahasa ayat terati tigo lo lembana bahasa guno gaya. Sen samping-sampingnya coba ada kongsi bila kok kiki tigo. Amun un masa-masa kok kadang-kadang faham tak kita kadang-kadang un jumpa yang ni muran no, yang betabana no, ko, ya lah gaya pun minggu lagi bin telefon ibarat gaya dekon-dekon gitu tu nya sampin no ko, cuba mentau nun bangan anak-anak ne sampin mega cuba sa rakam bido dan bido tak kami yang pun WhatsApp ke angka leti sama-sama, boleh, ko, kami betiru kami umum tak boleh tu kaleti, kusung di kosiam 4 siam kusung pitu wow wah, eh yang pun nombor, kusung di kosiam 4 siam kusung pitu wow, eh nombor WhatsApp ah. Kok kita pasti sempat ikut mana pais sem pais nembet ji barak gay. Laju mana kau nat ni barak gay. Kok waalaikumsalam dengan ti Asril beralap jo. Kok terima kasih kam yang sentiasa barak jo mamon sekungan kita di mangi kemop tu kok enak sih dengan buat pantun boin temu boin tekale ti lekat tak bangan dinakan ti semimon. Jadi kalau tidak lagu seros tu lagu lekat tak seros sian orang itu. Anwar Kubis serongon ku nyak tenerimo barat ni serongon nyak tenerimo ku pan lagu lekata soro arros dialik musim bekasih wah lagu eh ya. Tak seren sama alapana.

Lagu lekat tak serus di Ali musim berkasih dinakan. Barat ni tinta menolakkan lagi musim tidik berkasih barat ni. Tahu tak? Iko mana ningkot? Iko mana nintem? Mau kita tajam 45 minit lebih kurang 1 minit lagi sebelum kita mengkali abar-abar di Melat. Jadi kita akan mengkali abar-abar di Melat sekacap cu lagi. Habis cu kang abar-abar di Melat baru kita posok diam segmen menit-menit lagu. Jadi kang me nulis ke lagu Pak Kubi yang minta live tu betiru tu. Kang kami nulis lah habis cu wana baru pasang ti lagu Ian Pak Kubi. Tapi mau ngam-ngam lah mau lagu baru pasang kunya nasa pasang kembali kok. Terima kasih pantai pengendinakan yang benutan kita bersiaran diam segmen Desangkir Kupi tak pantun berpantun sini kok bersama kok kita kok supporting mana kok terima kasih kam semimon mudah dan keadaan set-set ala palap cokok syukur ngerembiak teh kumap-kumap tua bara jamu kok sebenarnya kok sin sampin mana berpantun juga sebenarnya utok ni pintar tau sebenarnya kok sanang kok lebih-lebih lagi yang spontan ampun ne kok. Okeylah, pian-pian pan untuk kam semimon. Jadi tutup nasi kita yang pun segmen berpantun untuk jembang kemuap tu. Jadi sekejap lagi kita akan mengkali abar-abar diomlat. Kok pan bawa timah sangkang. Ya noran ya. Lagu-lagu baik pernah kulit bangan dinakan sekejap. Jom lagi kang dinakan. Nah, habis jom abar-abar diomlat tu. Jadi lepas tu kita berdaya kalau lagu. Inan tu lagu barat jom evergreen. Nah, inan tu lagu keminatan ku. Dari aku dikit sampai aku sampai aku jadi DJ tu kok. Barat jom macam kakak sagar lagu tu kok. Lepas saya maksud ni pun lawak banyak kok. Sama-sama sak kalau dinakan lah lagu tu. Lagu lu kata suruh ros linggin sok musim peranak. Kau ngintam kok. Sama-sama kalau ti terserah sama alap mana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedua lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bersama aku, Akui Zio Lady Mama Abar Abar Lat ke Muab tu. Bob-bob tu aku tajuk Abar. Pemuran ngendok perhatian sampangan Laut Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Lat akan penetekoh tahun tu. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Medani, Abar-Abar sepenuh ni. Sampangan Laut Sabah 2026 akan penurun tak telung pedemangi Buan Ogos Bunda, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Marak. Gelungan pemuran Jaji Pedawan sebagai usak nonom semangat sayang kopan pesur peranan murak dia merun masa Bunda Lat.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan, peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke arah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datuk Masih di Tenemuan Pengabar Bojomerun Lintaran Ormat Ta yang dipertua Lata Istana Seri Kinabalu. Sampangan Lau Kebangsuan akan penerun tak dembilak sensaung, sementara sampangan Lau Sabak tak dembilak songom. Kira-kira datus wampu orang kontingen rai yang muat permohonan ngendok bagian diom pelanan. Pemesuran Mahkamah Anak Lat Sabak posok fasa penghabisan Bojorang Undang-Undang RUU terbiak peneteko diom persidangan Dun Sabak tahun tu. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak draft RUUS sedang penutus kopan bertujuan mempesur Mahkamah Anak Lat kopan nambah alap peningkuan Anak Lat tak Sabak. Ia ni pan sebiak engkau harapan perintah Lat mempesur institusi Mahkamah Anak Lat luak perubahan perundangan engkau kerjasama Jabatan Alihwal Anak Lat Majlis Alihwal Anak Lat Sabak kopan peguam Lat Sabak. Beliau marak bagi bojo ngempung rusian mesyuarat jawatan kuasa RUU Anak Lat tak Kota Kinabalu. Keratas sadangan ni jangka peneteko tak mesyuarat kabinet Lat Minggu Bunda sebelum benar tak sidang Dun Sabah akan teko. Sekironi nelulus enakmen bau A akan jadi asas penting dia menambah alat peranan Mahkamah Anak Lat sebia engkau institusi kehakiman sendiri tak Sabah. Usak mempesur bahasa Melayu selajur penikuan luak peranan pihak berkuasa di Melat PBT tak seluruh Lat. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, berkeroyok antara pedawan penting anu berimpakatan bersama ke Dewan Bahasa Kok Pustaka DBP, Cawangan Sabak. Menurut beliau, kementerian ni akan merundedangai siri istimewan untuk muat pensikoton kopan usak dia mempesur pengguruan bahasa Melayu luak pentadbiran PBT. Beliau marak pergi atas pengabar Bojo Nerimo, Lintaran Ormat luak DBP Sabah kena tuan nek pengarani Jenita Nordin tak Kota Kinabalu. Kerjasama penting DBP engkau dedangai agensi perintah penting dia matungan usah mempesur bahasa Melayu kulit penelan mekebiak semimon diam pentadbiran perintah. Tindakan pengurusan lebih antapantara perintah Lat Kopan se bengen kepentingan kulit nambah alap pemelanan agenda penanggunan pendidikan tak Sabak. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Kopan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib Marak kerjasama rot Kopan ngendok buat semimon pihak penting dia matungan setiap usah pendidikan penelan engkau lagi lansar. Beliau marak bagi tak Kota Kinabalu. Mesyuarat depan jadi tungan untuk melan peranan setiap agensi kopan merot kerjasama penting dia melanga ke antapan pendidikan. Kerjasama berselajuran akan pesur sistem semula jadi pendidikan Sabah kopan merun modal insan berilmu bengen kemahiran kopan sekolah tak peringkat lebih langa. Sinergi anu berterusan akan metagap ekosistem pendidikan Sabah kopan meluak modal insan berilmu bengen kemahiran kopan berdesaing tak peringkat global.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Pelanan dasar Kepan Agenda Penanggungan Laut Selajur Tenambak Alap Lok Program-Program Sangka Pak Alap Sabah 2000 Telumpuk Forum Pemelanan Strategik SMJ 2.0. Forum Mepan mengkurung kepimpinan perintah agensi pemelanan kok pandedangai pihak pengen kepentingan. Setiausaha Perintah Laut Datuk Zainuddin Aman marak kejayaan pemelanan SMJ 2.0 bergantung tak kerjasama erat antar kementerian, jabatan, kopan agensi pemelahan dio matungan setiap dasar penelan tak tindakan anubro langa kopan muan kealapan tak rakyat. Beliau marak bergaya sebetak berusap ngerasmian forum E anu tenutan lek 500 orang penutan tak kota Kinabalu. Forum kok tema pemelanan strategik SMJ 2.0 muan pedawan tak telu sektor penting, yono pertemuan ekonomi, penanggungan model insan kok pan ke ala rakyat, kok pan penanggungan kemudahan, teknologi kok inovasi. Maidan Panduk Nasian pelancaran buk model ngapusan telanduk miskin Lat Sabah sebagai tuntutan perintah, diom usa ngapusan telanduk miskin mekebiak semimon kok pan berselajuran. Seminar Geekpreneur mempesur pemuran ES Zone akan penerun tak tahu tahun tu. Seminar bertujuan menteko kealapan tak masyarakat. Bok-bok ni gulungan pemuran diom pekerjaan geek kok pan keusahawanan tak ES Zone. Sebiar harapan Malaysia Madani Kuala Ogos Sabah Maju Jaya 2.0. Sultan Koe kerjasama penting dedangai kementerian kopan agensi selajur tenambah alap dia matungan kelansaran seminar kopan mempesur peluang ekonomi pemuran diom sektor pekerjaan geek kopan keusahawanan. Pekerai berbeninsang dia mesyuarat anu pengurusian bersama oleh Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali Kopan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Mansur Asun Tak Kota Kinabalu. Mesyuarat panut neliti pemelanan peranan setiap kementerian ko agensi pengisian program keperluan pengguruan perkhidmatan Kopan Matungan Seminar Matukuh Tujuan anu boy penetatap. DPP Cawangan Sabah akan merun songom anugerah Pena Kinabalu tak sepuluh mangi buan September tahun tu. Maidan dorone untuk ngiktiraf tabangan kopan pemetukuan alat pengkarya sastra tak Sabah. Pengarah DPP Cawangan Sabah Jenita Nordin Marak 20 siam adiam kebiak sepu jendera akan penetuko ngkok semimon telumpuk pitu ribu ringgit. Jenita Termuan Pengabar Bojo Merun Lintar Normata yang dipertualat Tun Musa Aman Ta Istana Sri Kinabalu untuk anugerah sastra Lat Sabah kelima tokoh sastra Lat akan memulai sin pu telumpuk ribu ringgit adia sin kemudahan penerbitan karya kopan peluang terjemahan karya tak basah luar Lat. Kesadaran kepentingan mekelo kopan melioro tumbuhan diomlat mempenesur luak bengkel Know Your Plants Memiklon and Ardisia Identification tak UMS Kota Kinabalu. Program Duombangi bertujuan muan kesedaran selain kepentingan mekelo spesies tumbuhan sebagai asas tak penyelidikan konservasi kopan penanggungan bioekonomi Melat. Nut Pengarah Institusi Biologi Kopan Pemeliharaan UMS Profesor Madya Dr. Fifi Hanisda Saikim Sabah bengen spesies bau anu kulit muan ke alapan tak alam persediaan Kopan Ekonomi Kopan muan pengetahuan asas tak penyelidik dia mekeluh spesies untuk nambah alap usak pengurusan kok konservasi biodiversity. Endangan adalah telumpuk telun tahun tenan polis tak berfuat bojo teropot positif dadah. Positif dadah. Pemeriksaan buat panggil anu penelan lek bagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Beaufort koropot tenondos positif dadah metapitamin kopan amfetamin. Nut pemeran tak laman Facebook IPD Beaufort tenondos sebelum tu buat kerso tenan lek bagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Beaufort. Kes niasat nut seksyen di 15 di kau akta dadah berbayar 1,552. Tak sediapan IPD Beaufort akan selajur mikuan usak ngapusan pensalagunaan dadah untuk mentungan keselamatan kopan kealapan masyarakat selajur tepeliora. Mepusan abar-abar lat kemab tu petukuh kebalik tajuk-tajuk abar pemuruan ngendok perhatian sampangan Lau Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Lat akan pendetekoh tahun tu begini abar-abar lat kemab tu best nunting oleh Sharon Raymond nang seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Leka jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
0: Siaran sama
1: Alap Bana.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

Lagu dekat Soroh Amang Apang ko arwan do ini nakana tapi lagu ni tayo wahai. Barajomo ko eno amanat jomo to te ah. Ai, pengembanan tadi nakana petua barajomo amanat dengan emak untuk yang pun anak-anak ko ling ni intu menjo anak ko ling insan nyano aku. Yin barani nyano yo me barani ko jogo diri bana-bana. Ah, sedih ini sedih. Yalah, tapi pian ko pian pandu. Terima kasih teman dinakan lagu SB penaku lek dinakan Tika Risa. Ko. Jadi kita pasti dia semua yang mak te mana mana untuk kita untuk jadi manjomo yang berguna ko. Berjaya dunia akhirat. Amin. Jadi nak kan 5:36 minit kemop no tu tokono kita tak torong-torong siaran tu dengan buat lagu sebuah no paku tu boy penaku lek bangan dinakan sik mitu ko sebelum sik tikali amanat ku kita bekal lagu lek tabas ribon yang mak ku be penaku sik lek dinakan mama wada ko jadi pasang lagi lah lagu-lagu starus ni tu dinakan nah sebab torong-torong siaran no kita dengan buat lagu lo so sempat pasang ti ko janu sim aku lagu lek marak ngini ka kau berubah harus mawar ke muidin lepas saya bayak ni aku tio aslan awang be penaku lek dinakan bunga keladi engkopan lagu Pulau Mantanani si be penaku lek dinakan Hasan J barak ni yen si une gisi yang punan no yen eh yen si barak mar Hasan J sini mak aku eling na yen sini ingin barak ni pasal lanu ya un petua ni si merah engkau ucapan gini kau begeta aku barat ni. Jadi pian kau pian pan kali tidak ada lagu tu tak seran sama. Alap mana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

Dina ni Dina kan berpenakulai Dina kan Hasan je mau kita tak jam 5.52 minit kemuap barak gai bisan gai dok lagu esik sebelum gai yang melan balik kereta mulai no ah. Jadi pala-pala peta pelanan yang diom pelanan betiru mulai perumah ko tekono kita tak torong siaran Dina kan 2 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama alap banah dembangi kemuap tu. Terima kasih yang bersama kok kita lekas sini lagi ngabut no betiru. Jadi sebelum kita mempusan siaran sama dembangi kemuap tu kungsiku untuk kam Dina kan FIFA World Cup 2026 yang posok tak quarter final setakat tu France ko pan Morocco, Spain ko Belgium, Brazil makumah apa peminat Brazil lah Norway ko pan England, engko pan akan teko agati bojokang sklon Switzerland ko Colombia ko pan Argentina ko Egypt. Jadi terati tino antara empat tekang engko yang akan posok tak quarter final ko. Wow, negara akan berantam baraja mo sklon kang sian yang akan posok ngogo yang lagi serus ni. Ya sabar jadi pian pan terima kasih engko kam dinakan ko bul pan baraja mo ah. Ko amun gay manang ba yang daya ante amun gay kalah yang daya pantai ko biasa ante adat permainan baraja mesti un kalah un manang ko. Okeylah pian pan terima kasih bersama ko kiti amun pesan saran sama ala bana demangi ke muap tu sekejap lagi kami akan bersama ko DJ Julia. Jadi edisi 7 Julai 2026 tak siaran sama alap bana aku mau diri dok dinahkan nah banan ku kam engko lagu pemupusan lah kata Sorodang Ratna Bakri takdir kasih ti. Untuk dinakan komo ko pan jomo-jomo yang yang tu peminat tak Dang Ratna Bakri tu dinakan. Agak aku bergajar aku izin oleh. Assalamualaikum. Sekarang sama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Belahat Kohapiti. Beliau fokus sampangan hari Sabah 2020 makonom RUU Mahkamah Anak Negeri akan nebuani isun tahun iti. Sampangan hari Sabah 2020 makau namakan nihinang matulumpuk maka sahli bulan walu sinongilo. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima masih dimanjun ngahakka ban belia fokus mas sampangan selaku usaha maujud semangat patriotisme rui Sabah makan sang bahala banan anak muda mare memaujud masa sinong lahat. Datuk Masidin ibak media bepain patua hulmat tujuh yang di Pertuan Negeri Mas Tanah Sri Kinabalu. Sampangan lau kebangsaan akan dihinang marambila subuh manakala sampangan lau Sabah marambila sangom. Jajahan dahatus walumpuk kontingen baina ngaplai untuk kami ya maklai. Hei amakan sang Mahkamah Anak Negeri Sabah pasod ni hok nak pamupusna mabila rang undang-undang RUU pasal palkala ina ni nebua ni isun ma persidangan DUN Sabah tahun iti. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka draft RUU inan nak meriam pinatob-tob maka pamahal tabat Mahkamah Anak Negeri Ruisab pamahog pot katob-toban Anak Negeri Mas Sabah. Ia magabai maka sokod pemerintahan lahat takok maka pakan sang institusi Mahkamah Anak Negeri min amaluba perundangan maka hek magtabang maka Jabatan Hal Ihwal Anak Negeri Majlis Hal Ihwal Anak Negeri Sabah maka Peguam Negeri Sabah. Beliau ngah kebetulnya baipain magkokan musyawarah jawatan kuasa RUU Anak Negeri Mahkota Kinabalu. Kata segara ni jadual ni buah ni isun ma musyawarah Kabinet Negeri Minggu Sinong yang bohok ni buah ni sidang DUN Sabah. Bangiai lulus mak enak man bahawinan akan nak manjari asas mustahak mara mahogpot hek bahala Mahkamah Anak Negeri magabai maka institusi kehakiman saddi Mas Sabah. Usaha memahal tapat bahasa Melayu nui pinahai bat amin hek bahala pihak berkuasa tempatan PBT masuk libut lahat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka palkala inan antara fokus utama anuni pagisunan magbeak maka Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Yuk beliau kementerian akan hinang rekerangai siri pagbakan akok maka hatul cara maka usaha pemakan sang pemakaian bahasa Melayu min pentadbiran PBT. Beliau ngaka butehe tujuh pemberita baipain tinak kahulmat min DBP Sabah magdakura ma pengarahna Jenitah Nordin ma Kota Kinabalu. Hek magtabang strategik DBP magbeak maka indaginis agensi parintah mustahak akok maka kila-kila usaha ama mahal tabat bahasa Melayu tapalanjal tujuh ni kamemon pantakbiran pemerintahan. Penelarasan lebih mantap antara pemerintahan lahat maka sehat strategik mampu maka pahogpot pemalanjalan agenda pembangunan pendidikan Mas Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib ngahaka hek magtabang lapat risab kainagonan kami muna amustahak aku maka kila-kila sekawak halik pendidikan pinalanjal labi mampan. Beliau ngahaka betahek Mahkota Kinabalu. Musyawarah ina ani manjari matag pemasalaras hek bahala maka hinang kami mona agensi mintadda maka pahogpot hek magtabang strategik marem masongan kualiti pendidikan. Hek magtabang anu misai harokan akan song pinakan sang maka ekosistem pendidikan Sabah risab maka peluas modal insan taga ilmu kamaheran maka tapangatu ni bahata runia.
1: Dan akan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Panalorasan pamajalan dasar Ruisab agenda pembangunan lahat nui pinahog potmin program neodan sankal pas Sabah 2030 forum pelaksanaan strategik SMG 2.0. Forum ini ani panipunan kepimpinan pemerintah agensi pelaksana maka indagini saat aga kemustahakan. Serta usaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman ngahaka kejayaan pemelanjalan SMJ 2.0 ngandol 7 hek magtabang lapat antara kementerian, jabatan maka agensi pelaksana pada mangila-ngila kami mondasar tapahatian 7 hek magakal anu ingga maka sudahanna muan manapaat 7 rakyat. Beliau ngah kabuteh hina buma perasmian forum ina ani yani biak hek 510 Makota Kinabalu. Forum amua tema pelaksanaan strategik SMJ 2.0 inan misalahan 7 sektor utama yaitu kasongan ekonomi, pembangunan modal insan maka ketanaman rakyat, risab pembangunan infrastruktur, teknologi maka inovasi. Maran Rusab penaksian pemelanjalan buk neonan model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah. Anu selaku panuntulan strategik pemerintah, mariam usaha memisai miskin pengat-ngatan.

Seminar GIG Preneur Perkasa Belia S-John akan dihinang matawau tahun ITI. Seminar buat tujuan nawang pematanaman masyarakat, palagay na baan belia, mapaghinangan GIG, makakausahawanan, ma S-John, paabay masukod Malaysia Madani, makahala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Ngan sabhe magtabang strategic indaginis kamantrian maka agency nui pinahogpot ako makakila-kila sa minatinaan ilan sa langanan na. Mintada makapakansang peluang ekonomi belia merem alam paghinangan GIG makakausahawanan. Palkalainan ni isun meremu sawara anu hingga magnakura ma ketua pegawai eksekutif ESKOM Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali magbea maka setul saha tetap Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Mansur Asun Makota Kinabalu. Musyawara Ruisab Anulutan Panalarasan Hek Bahala Kamemon Kementerian Maka Agensi Pengisian Program Keperluan Logistik Ruisab Hek Magakal Susulan Ako Maka Patongan Seminar Magtuk Maka Panatapan Na. DBP Congan Sabah akan mania sangom anugerah pena kinabalu masangpuk makasah di bulan siam tahun iti. Hinangahianan yana pengiktirapan ma katulungan maka kesanglitan Badan Pengkarya Sastra Mas Sabah. Pengarah DBP Congan Sabah Jenitah Nordin ngahaka 20 maka siam hadiah pasodna sangpu genre akan pina sampai maka harga kamemon niat tulumbu maka pitu ngibu ringgit. Jenitan Iwak Media Wepain Patua Hormat Tuju Yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman Mas Tanah Sri Kinabalu Manugrah Sastra Negeri Sabah Kalima Ania Sastra Lahat akan mua molek sin tunai tulumpu ngibu ringgit hadiah paawai kemudahan penerbitan karya Ruisa Beluang terjemahan karya ni bahasa sedi. Pagi sayu kemustahakan amatongan maka mahilala tomo-tomoan tempatan pinakansang min bengkel neonan no you plan anu hingga nihinang makota Kinabalu. Program 2 ngalawinan pamaradahan pasal kemustahakan maginisan tomo-tomoan selaku asas tujuan penyelidikan konservasi ruisab pembangunan bioekonomi negara. Yuk pengarah Institut Biologi dan Pemuliharaan UMS Profesor Madya Dr. Vivi Hanis Da Saikim Sabah taga potensi hea merempakabakan ginisan bahau anu mampan maka anu mampu maka wamanapaat tuju alam sekelibut maka ekonomi. Minta damuan pengetahuan asas tuju penalidik baru mematongan ginisan pemahok pot usaha pengurusan maka konservasi biodiversity. Pemupu Sabah bina sampai papali kabal mustahak si. Belia fokus sampangan hari Sabah 2020 makonom. RUU Mahkamah Anak Negeri akan nibuani isun tahun iti. Betul yang abalahat kopi tiba disediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: RTM Special.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea ma tahun sangpu maka siam pitumpu maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 maka 2 tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labai 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kalehon bi kami
4: Sababi FM siaran healing sama
3: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
5: ambang apa.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di barang saya anak dan akan mai-mai rupanya ke maka kali siaran link sama kuhapiti masih lagi si baran itu nean kami insyaallah ngapun ini sang pitu nean kita mag abah murah-murahan ambalnya atang galang ambalnya alal mag sapali na paing kita ya mania pata ni patua anika maka ay mania ni sapali maka kaam sanakan insyaallah murah-murahan dupain ina ani menjari matagan mapagtumu antara kita bi kamemon ma ai malumat ni sapali korupain insyaallah ani rupain na pengetahuan maka ani rupain kita maka pagsakap anabu ai keadaan jadi buat biasa nana sarakan ma walau wal itu haka-haka cuaca sapali ku ni kaam untuk ma ko hapitu ngabut ni ke pahaluan dalua masiru cuaca bal-balu basarakan sebab ai tentu nak keadaan cuaca anu dia kalana ulan ni kalana pasu ni kalana maghunus abaliyo jadi hena isbat na pa kita sarakan poon nai isbat kita maram ai keadaan aku kita ambal apulingga aku kita ambal itu binsana ma ai rupain mengga rupain jadi bang kami ma analisis ma ramalan cuaca nu magtuk maka keadaan sedangkan tanda-tanda nu tajari ma dakai paglahatan akan itu tahati rohe tapi bagi begitu yang anuntul toongan ma ai pinatua anak siga untuk tajari malahat Sabah maka Sarawak itu pasod wilayah persekutuan ma walu ngabut nisang pu hari bulan pitu itu keadaan hunus maka betul rusab ma rambila utala maka rambila timur ma semenanjung ngabut ni sang pu maka ruali bulan pitu jadi keadaan ini nah ini menjadi sabab beliau maghunus di laut Magoyak ma laut Cina Selatan di lautan Phuket maka Selat Melaka Utara rusab ania kalana baju maka ania kalana ulan landos marambila semenanjung untuk melihat ta itu masaba tu baru sakit dangai lagi alhamdulillah jadi enak kok kali-kali tanapain maka pantau-pantau tanapain cuaca jangan ya pun ai bilahi itu pihabi ataupun tuntulwi anda unbi ma jabatan meteorologi Malaysia ataupun aplikasi-aplikasi anu mania mai cuaca Met Malaysia nah laus disab dak tak lepat bi makale Sabah bi FM tentu nak bagsapali dapain ai haka-haka dikaam.

Pamalan Jalan Budi Disil Nagna Rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atau ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masala panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masala langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
1: Alhamdulillah. Selamat ulang salat waktu makarib ni barang segera orang akan dambil pantai barat. Maka bangga ingin terdengar kat pasod waktu isya. Sanggung itu pasang na sabda minit pitu lima puluh makasah. Betina ni wan sa kenom 40 minit ko hab sira ning sama masih lagi magsuri-suri makabaran saranakan karangai perkara ni sapali ni kaam parahuta ongka iti

Netatapan sang pu ngibu peka rangan lau untuk anata sehat maka abagsik. Sang pu ngibu peka rangan lau magsanaman maka maglangi setogol siam pu minit, magbiska setogol pitung pu minit, lumangan lawak onom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siam pu minit. Lumangan sangpu ngibu peka ruisab maka tabang anunu 300 ngabut ni 350 kalori. Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang. Alhamdulillah sarang ayah penegsukulan maka amsarakan masih pak abai masa babi FM sarang diling sama wadir sagunom 40 maka 5 jadi sarangkan paine keadaan bi untuk ngabut ni lawiti mareman keadaan dunia silo sangan da piala dunia FIFA 2020 maka nom itu tentu nani antara kita bi sarangkan kulang tuli ombak sakita ni ai sama pai sida anganda pagatuan magbol itu malum nanggai lahang-lahang ania rangain tahun boho isab ilu unna jari ena tentu nanggai maka itu kondop lagi heta magjaga sago mariam kita magjaga sanakan angagad anganda magbol ni harus apa-apa bangi magkompol-kompol maka keluarga ni patuntul badan saga kanakan lagi-lagi na ingga badan saga kanakan akan ana bu pemeriksaan tahun ini, pemeriksaan akhir ya. Jadi hina bu, itu rusak kok. Iku kehapat narusab itu masa pengatuan Piala Dunia pinaluas ma RTM itu sebab ania atau ngapa hangi ania dialau. Jadi waktu-waktu untuk kita itu ngistadi noho karena kan ngistadi ma waktu dialau inan sebenarnya waktu ahap disab sebab ma masa ina ani keadaan pemikiran tenang maka ayuk sigai aura marambila di waktu di Allah itu tenang toongan jari bangia ini bua ni tarik-tarikan ke anakan nangis tadi masa-masa ini ani tentu na lekas ta ento me siga na bai pa ina kati sangis tadi boh na magbia-bia sab nganda pagatuan magboleh okay? Jadi ena jadi sigai bangia sambal ni anak piala dunia tu na ni biasahan ni malan maka itu ma banansa kanakan ako ang study waktu-waktu ida ni senang hi ang hafal

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsam. Alhamdulillah sanakan nangabot na kita ni pamupus masa kita magtao magsuli-suli sanakan jadi ay rupain murah-murahan ay pinaggaraan maka ay ni atul untuk masa-masa sinong tuntul langganan na jadi untuk banan sanakan bang yang atul sabilah yang anda magbol lagi ani lagi dua pagatuan empat itu negara magato di alawinan haris gaampat maka tong abahangi ay negara na Switzerland maka Colombia Argentina maka Egypt jadi ingga-ingga na nganda uginan akan pasong lagi ni pagatuan manusul BPNA jadi ingga-ingga na sokong bisa na kan ingga-ingga na negara kami natan bi ang nianda e bi da abutan aniya pagsagaan antara keluarga Sabah kania-kania menek kania-kania itu rapid ni negara ni sokong ya rupain insyaallah murah-murahan keluarga anta senantiasa bog-bog rapat mengaiku sombiwi insyaallah lagi-lagi merem air rupain paggaraan senantiasa upakat totog jadi bahan ku si pagtunggingan sem kidal suli paglami-lami sambang suara eji maka bab si mayang galura dapat ay pamali insyaallah tah umur magbak lagi jagata kesehatan jagata kesempatan jagata iman maka takwa insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan sen ralondom renoring homiun tahun upamahunan pasukunku yardirin. Bahulu ahora kasib bonsoi. Tu wahu babal tutunhon kapoyo mayur pengapuan da oro Sabah 2020 pramonom. Aryo yukut anak negeri kulimanin patandulon rah tahun itu. Pengapuan ra oro Sabah 2020 pramonom paralanon ra talungo pramondo ari bulan ra bulan kebalu ram matong tu. Menteri Nusin Datuk Seri Panglima masih dimanjun nambala tu wahu asau krababal tutunon kapio rapat nu pengapuan hino punurala ko pasila ra huang nu tu wahu ahinga ra pamahunan ama pengkotor isilo punurakaan saya nu negeri ra oro matong.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan. Peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke arah kaerah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datu masih dinambala rah itu liwas 60 yang di Pertua Negeri, Rah Istana Sri Kinabalu. Datu pengapuan da oro kebangsaan perlanon solo rasus wau liliwa pengapuan da oro Sabah perlanon solo ralondom mamar 100 balu ngoper contingents asiha sumimpung ra perarakan. Rang undang-undang RUU nasungkait kut anak negeri Sabah kulimanin patandulon rapat nupahutuman dun Sabah ra tahun hitu. Menteri Perintah mahu nampanampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala draft nu RUU hino raino rayus tamimison raikon ingkoto apatandul poyo rakut anak negeri am ahalung rebabal nu anak negeri ras Sabah. Itu asingga ora kasihanu perintah negeri pengkoto ra institusi kut anak negeri mayara panalimbahuan ra undang-undang kono pinaralan ahihin suprakopisan babal nu anak negeri majlis babal nu anak negeri Sabah am peguam negeri Sabah. Iso nambalarah itu liwas nenampilon rapah hutuman jawatan kuasa RUU anak negeri ra kota Kinabalu. Kertas cadangan hino kulimanin patandulon rapah hutuman kabinet negeri ram minggu matong tu rakapwe witon rapah hutuman dun Sabah ram matong tu. Kono pa lulus enek menekawahu hino asaw krababal akasip kepoyo rapoko tapeng kotor rakain supan nukut anak negeri ahondok kono institusi kehakiman bokon ras Sabah. Ingkota patandul rarahu Melayu rayus konsoyan poyo mayara insub nutayar anguasa amahun PBT ratikop nu negeri. Menteri Perintah amahun ampanampahunan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala itu kukula babal inayam nilo bayara Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Rahu kono poyo Kementerian Nukulimani Naparalan rakukula pahutuman kono tumutun rayus rababal hino mayara pantabiran nu PBT. Iso nambala rah itu liwas nun tinambulu inu DBP Sabah untuk kai kina tuai nu pengarano Jenita Nordindra Kota Kinabalu. Pahin supana pirot nu DBP yang bayar aku kulai jensi nu perintah akasip kapio kono rapokot apa tandul pamahunaan darahu Melayu randalom pentabiran nu perintah. Penampilanan onsoi nu perintah negeri am rangan pahin sup min sup apa konser alako apa singkatan rapanguwasan ras Sabah. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib Nambala pahinsupan apirat ang pokot nukawi tayara kasip kapayo kung namarandan ralako papasingkatan rapunguwasan ala peralanon. Iso Nambala rahitu ra kota Kinabalu. Rahu kono payo pahutuman hinasaw kaya untuk penampilanan rakainsupan nutukir agensi amrayus na papirat payo rapahinsupan nilo menapasila ramodal insan sino rakain tutunan kapandayan ng kaluluan asawat ahili ra peringkat na salinut pamahunan.
2: Aho hito aring ohmiyo rin to ra Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Program San Kalpa Sabah 2024, Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0, Malulura Kepimpinan Nunegri Agensia Paralan Amna Salinut Tayar Nasungkai Ti. Setiausaha Perintah Negeri Datuk Zainuddin Aman Nabala Kan Saya Nalap Intara SMJ 2.0 Umas Intara Pahinsu Panapirat Kementerian Kopisa Nama Agensia Paralan Muli Rakan Saya Nurakyat. Iso nambala rah itu pat nang impuas rapa hayaman hino ondo winayano 500 ulun ra kota Kinabalu. Pahayaman ra temano aparalan atatalay ra SMJ 2.0 na pakaulu ra talu babal mayo yo hino papatuan ra ekonomi, papasingkatan ra modal insan am kinonsoyo nu rakyat, papasingkatan ra keluayan nu nasuangan teknologi am inovasi. Rapat no hino buk modal amuso ra miskin tegar negeri Sabah pinaimun anda sauk rapan tuluan perintah raing koto amuso ra kemiskinan. Seminar Geekpreneur ampai koto ratu wahu S-Zone kulimanin peralanan ratawau rataun itu. Itu turun nangin sup rapasila keluahan pangkaraja geek am kausahawanan retayar nutu wahu raliwung nu S-Zone asinggau ratoro nu Malaysia Madani amulio nu Sabah Maju Jaya 2.0. Pahinsupan nuna salinut Kementerian Agensi Rayus Piroton menurakinon seyo peperalanan ras seminar hino. Babal hino inayam rapat nupa hutuman ondo tinampilanan nu ketua pegawai eksekutif Eskom Datu Dr. Jamaluddin Muhammad Ali ambara setiausaha tetap Kementerian Papasingkatan tu wahu Kasingkatan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datu Mansur Asun ra kota Kinabalu. Iloponon nahayam nasungkait rapahinsupan nu Kementerian Agensi Program Peralanan Baba Logistik Amlako Akasip Kapeyo Peralanan. Di BP Cawangan Sabah kulimanin na peralan ralondom anugrah pena Kinabalu operam rondo hari bulan rabulan kasiam itu ondo ratoron no anak rapangin suatan ra ulun sinumimpung ra sastra ra Sabah. Pangara di BP Cawangan Sabah Janita Nordin Nambala dong operam siam tu lampos na payara oper kategori kulimanin pasukuan rapat hino rasimpung kawin utu lampos talung operam RM2,000. Janita Nambala rahituli bos 6 bului rayang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. Ranugas sastra negeri Sabah Kalimo toko sastra negeri kulimanin nengapu rausin talung opor RM1,000 tu lampos pinabaya pahinsupan apasila rakaryam keluahan amaralin rakarya rarahunu pamahunan bokon. Kalimanan rakakasipan tumutun ra aman anapuli ratu tu intorah itu rayus peralanan mayar bengkel No You Plans Memiklon am Ardisia Investigation ra UMS rasa kota Kinabalu. Program dunga orang hino torono anak rakahin tutunan laku am kakasipan tumutun ratu tu itu akasip kapiora penyelidikan panapulian raliwung kinayano am papasingkatan ra bioekonomi nu pamahunan. Pangara Institute Biology am panapulian UMS Profesor Madia Dr. Fifi Anis Dah Sekim Nambala Sabah sino kaluluan mayo tumutun ratu nakawahu onda tatalay anak rakansen ralibung nukinayano am ekonomi. Sangulunung kuyon talung operam talu taun tinahan nu polis Rabofort inintaran nantun nangangkan radada. Maya rojian nu sesabu pinaralan tayar siasatan jenaya narkotik daerah IPD Beaufort nakatutun raung kuyon hino positif dada metapetamine am amphetamine. Mayar rahu pinasilan nu Facebook nu IPD Beaufort ngkuyon hino nakaili tinahan nu tayar siasatan jenaya daerah BSJD IPD Beaufort kes niasat mayar section operam 5 kurungan sa kurungan e akta dada berbahaya 1952. IPD Beaufort rayus apakah suang ralako angampong pamahunaan radada konok rakampinan am kinonsoyo mahun nu nasuangan rayus alungan. Opor noruli kupio ahora kasih bonsoi. Tuwahu babal tutunan kapio mayur pengapuan ra oros Sabah 2002 perang menom. Aryu yukut anak negeri kulimanin patandulon ra tahun hitu. Inonyo popornu ahun pemahunan teras Sabah BFM kasalulaan rahumurun. Ahu inilikin mustalahori Sharon Raymond. Salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulak ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kau lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Aya. Oh kau timing ah.
3: Bunyi diesel untuk pena telepon raka sehari bulan sila katuluti mengindangan rakyat untuk mengkondor rakarita diesel persendirian makasih ya rakyat diesel makasubsidi ralogo donga ringgit mempornosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalau maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
4: Hari populasi sedunia Ondor Mayon Pegonong ke Peram Sari Bulan Sila Katulu, Rabilor Aragitio Naka Suku Nio Talungo Peram Tulu Ngambilor. Rayus Magibit Rabal Mempaliman Amangkai Termamagun Rutanati, Ondor Rayus Rumuang, Kaligagan Ondor Matang Alungin, Longgom Mantuku Ruandu Amungkuyon Amnya Kesingkatan Monsai Rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloy ramonsoy, dan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi am kai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoy am matanda.

Ya pakakan sendal undang berkawai pakai-pakai konang kini ngoramon dalam kesel anda hun bersama BFM roro ina pakai-pakai gara oro ka dua orang minggu itu nah tulu hari bulan dah bulan ka tulu 2002 pramonom alhansan ramin kawai rako nang kini ngoramon dalam kesel anda hun bersama BFM lalu namina aku no onsen siak pakai-pakai mansukan anak wangku ramin rako kona sumimpung ramo rako nang kini ngo rako selalu anda hun bersama BFM. Ajak penuh kena entah kena nang kini ngora hinol ramnaran dalam kesaluan dahun merasa bawa BFM pakai-pakai ka. Malansan ramin kawi rakono rawlo nemin rakono onsen siap pakai-pakai ka. Ramino kena kau kaya rakon ya di rin. Rakono marangan pakai-pakai ra siaran usaha BFM kesaluan dahun murut. Rasa bawa BFM. Ino sumuku kena praga paparan dari jam ka siam ralondo. Hamzina kali kono pakai-pakai heno kono muli rapahu nyinturang keraja reno tu rakono apa kura kereta cuma lah kenapa kura kereta am pakai-pakai kan sami-sami reno rakau kono apa kura kereta am kono angkini kura mon dalam kesaluan dahun umurut sami-sami reno kono paringon kura kono kukula rimbai rapakai-pakai kalau nemi nora kesaluan dahun umurut sama BFM rakono pemerangan ramiun rakau muli rakono pasang kereta no sami-sami kono palaku apa rimbai kereta memang jim kali sangkul no kan sini aku no Reno tu kesalahan dahun umurut aku no kau temudu namun sini aku no kukula rimbai aku no apa saluran aku pakai kidohan aku pakai-pakai lalu nemin aku kesalahan dahun umurut sama BFM pas sindangan antaka onsoy aku no pakai-pakai apa hon sini aku no Reno ngansak ngansak nabok aku no rayu surah aku no ngangkat nabok ngangansak Ora kono ngansa kam sampeyan kena renang kini ora men kesalahan dahun murut tanpa ning gonangan. Ora kono sungkur miun kono kini ora men dalam kesalahan dahun murut sama befe. Ya ora jana. Imuni kura dua rimbai ora kono pangkiningan tegara rimbai-rimbai kesalahan dahun murut sama befe melo nomino. Hino rimbai kesalahan rimbai entar i dua timi rimbai ninggalan ra butitin. Am sun rimbai balon melulu rimbai ninggalan ra ali ringo miun.

sendirian, makasih ya Radisel maka subsidi ralogo donga ringgit mau perngosin seliter. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalau maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel. Ini min budimadani.gob.my.

Yo apa yang ada itu dua rimba yang kena naringo mion ada tulis pakai pakai kau. Yang rimba yang kasar ada tulis rakan naringo mion rimba yang tari i dua timi butitin. Am suno rimba ri balon malulu rimba yang ngelanda ali ringo homion. Ah, paling kau nangan pakai pakai yang bahu kono kau Kelly kono sini mimpung ini era mau nak kesalun dah nur ini era live TikTok mai. Ampio kono mayar live Facebook mayar kau kono angkini orang mon dalam kesalun dah nur rasa apa BFM pasin dengan entah kau onsoi. Lagu nasuang kono pakai tak kono sini mimpung ini era live TikTok mai. Sini kono itu I Eileen Lina kan senda London DJ era kono paling kau nangan kan senda London. Ampio itu maksud suagan kan senda London moroka ruo DJ kono. Ah, paling kau nangan ampio itu Henry. Henry Starlight Kansian dalam London DJ aku ana peningkonangan Kansian dalam London ambil ampe tu i Zabi Gimbun Kansian dalam London DJ di kono peningkonangan Kansian dalam London dia nama MM Sok Kansian dalam London mantap kono Lemon Tea Ice ah Starlight Ernie aha Kansian dalam London nama peningkonangan kono Naya asin mimpung Naya Ramon dalam kesalon dahur bersama BFM era live TikTok mai rasa BFM. Rais kena kawan share kasong ay mga nang share ako na pagkabagat ka. Inayar live TikTok may may kapyo ko na mayar live Facebook may. Ah ralon domino ra pagkabagat ka. Ah kapyo ko na lupanan ko pagkabagat na live Facebook may sinak ko na relan reyna. Ang pwede sabihin kang guwara ko si Mimpong. Inayar live TikTok as Facebook may page may. Rasa ba VFL.

Ya apa bagai Rais kira kawan kini Ramon dalam kesalahan tahun murut sama BBM Heno sini aku nonton minggu nang kini Ramon dalam kesalahan tahun murut Heno Rai Maya RTM klik download dan minakan RTM klik aku nang kini Ramon dalam kesalahan tahun murut Heno Maya telefon minsi hama Heno download dan minakan Maya puno Play Store ami ikapi kono Maya App Store mion Rais kena kau mendownload RTM klik amang kini ngo kesalahan tahun murut sama BBM Heno Maya RTM klik. Mungkin ingat tapi rimbai kasano, rimbai intori Adrian Ampalus, nantam rei binus band, rimbai ninggalan kosong ku anduli, am suno rimbai Fitri Sarigi, rimbai ninggalan andra pamamabas, pamamabas raka andaman.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Perambruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1994, 1998 ono, am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, apa kata tanda nomor studio itu jam ke tu lupa ngoporam 2 ngam minit alon dom. Rais kau dapat pagar aku no 2 rimbai kau no nari ngom yang dah tuli pagar kahe no rimbai kasar itu li. Rimbai dari Adrian yang palu sentam ribinus Ben. Rimbai ninggalan kosong ku andul yang sunu rimbai Fetri Sarigi. Rimbai ninggalan apa mabasra pemabasra ka andaman. Ding pandangan ya akram yun da bahu ya kalau kayak di na ya ramon kesalahan daun merasa apa VFM. Rayus kuna maya ramon angkini ngor kesalahan daun merasa apa VFM. Ena kurang kini ngor maya frekuensi frekuensi. Rapa mahunal minusi hama. Sini aku kiri kuna pakai pahagara kuna kuna kini ngor intara kereta reno terukan muli. Rapa mahunal mino. Ali wali wak kuna kiralan pakai pahagara sambil sambil reno kuna kawan kini ngor ramon. Dalam kesalahan daun merasa kau kuna napus semuku. Kan saya rapa mahun mino pakai pahagara. Rayu sapa baka pa balai kuramion da kono pabalan itu ayhenora pahilian pesta pantun negeri Sabah 2020 pramono pesantun ayhenora pahilian itu pesta pantun negeri Sabah 2020 pramono itu uman paralano radongo pram 3000 bulan sumuku radongo pram 8000 bulan 2020 pramono melimpun tu jam ka siam rasusu sumuku jam ka apat kamion uman ra auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Ya babakan apa ra jam ka tulu 5 pram rondongan minit napo. Kau napa kena kaya ra azan azanisha kralibung no kota Kinabalu. Amin tok kintok ka hondono.

Ya, orang sekarang kini kata kaling rarimba, yang rimba itu rimba ingin tori mina anik. Yang rimba ini galan ada togom kudiun, emang pengguna po rimba ini pakai pakai kau. Agak unapa kena kaya ra azanisha kralibung no kota kina balu amin tokin tok ahondono.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya keringohku tuh.
1: Iyo kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik at ngorongoku no. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giyo ra pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang muno Ming. RTM klik ba? Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi Ming ah.
2: Bundi Diesel untuk penata limpun baka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilondo makondo ra karita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mopor ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel inaimin budimadani.gob.my.

Yo apa kena kasih utang rejam kavalu dong aminit ralondom. Rimba itu kena naringom yang pakai pakai ka. Ini rimba yang tadi Florisa Rabin dan Tamri. Chef Lejin, Lejin Kasim, rimba ikut dan ringan dan rimba ninggalan dan aun kiting kuangon. Rais berpaga-paga paling kurang akan kau masih berkenan kiring ramon dalam kesaluan dahulu merasa sama FM. Hina maya kira live TikTok mai, live Facebook mai paling kurang akan paga-paga ka. Arah kau paga-paga kau sihak kau sino keli bilin-bilin. Aku nak tarik mion maya ramon kesaluan dahulu merasa sama FM. Maka pun aku nak abul yang itu rabilin mion. Hina maya ramon kesaluan dahulu merasa sama FM. Ahenora numbur maira kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Jago pera numbur maira kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Awasa maira saba BFM. Ami kapi kono maira live TikTok mayam pio kono live Facebook maira lumino. Rakono kau kono asih hangi terambilim yun. Ahenu maira mono saba BFM. Mampati kau minat rekomenda live TikTok mayam live Facebook mayam. Ya orang sekarang paham kata kakone ya nangi terbilin nanya rawau live Facebook Mayra Pesha Mayra sama BFM bilin itu yang dari sabin kang guat kansian alondo moro garwo dijadi kono peringkuran kansian alondo meriun sabin kang guat am kansian alondo meraka winu rangan-rangan kono rakunang kini ngora kesaluan dahun murah sama BFM apa sih dengan antaka onsoy peringkuran DJ kono peringkuran sahulirin sabin kang guat. Alili warayno kada paha katakan nang itra bilino inaya ra live TikTok mai. Asaba BFM hena interi ila kuninggalan TikTok natu. Akan sian alon DJ kono asia ong itra bilin. Ara paga-paga ku lipi kono ra ulun-ulun kampung ku ra kono ra kampung Sarikan. Konsondri insi mantaran nian dua amihang. Rusina ampulin ahurik ahupis. Alansan di silo kawir akono nakono onsen saya kla tukir-tukir nu oro. Rakapiahan di lo honori ila rak intora inayara live TikTok yang itu rabilin no inayara live TikTok mai paning kuanangan ila kan inayara live TikTok mai yang nang itu rabilin mu inayara live TikTok mai yang amlili warino paga-paga pabalai kura mion itu pabalan kura kono paga-paga lo nomino yenora pabalan itu rakono paralanan rakono karnibal belia Sabah pada pengapuan oro belia negara tahun 2020 pramonom eno karnibal belia Sabah 2020 pramonom uman tumalimpun teraja opera ribulan sumukura opera merondo ribulan bulan katulu 2020 pramonom uman ra kompleks sukan tawau uman impuaso no yang ketua menteri Sabah heno datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji No. Rais kanan kini ngata piara rimbai rimbai Tori Naldi Vincent Misin rimbai ninggalan Sisiko Amzuno rimbai Joseph Tambiliu rimbai ninggalan Sulut Tumilu.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Deliwara hino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya hino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, bagay na rito duwa rimbay, ganun na rin o miyon, pagbaga kayo na rimbay kasare, tuloy rimbay interinel di Vincent Misin. Arimbay ninggalan na si Siko Amson, arimbay ni Joseph Tambileo. Arimbay ninggalan na da Sulut Tumilo. Ah, paning kuala nga rayos kor baga-baga. Masih pun nang kiri ngor ramon dalam kesaluan daun nomor Aminayar live TikTok mai ralondom itu. Rago no asuang kono baga-baga tak kasih numimpung. Inayar live TikTok mai paning kuala nga rayos baga-baga kono asumimpung ramon rai inayar live TikTok mai. Ah, sinaya kono itu baga tak ka Inoria. Ah, kansen ralondom Mochi. Ah, kansen ralondom Mochi. Amshai Shela. Sela Chu, kono ganja na London, paling kau nanyan. Aramion rayus kau nanya live TikTok mai rasa wa BFM. Am sini aku dia kau pakai takai itu i Sulin, lah. Sulin, ampe itu i Jeff Elson, kansen na London, Ramion, kono Middle George, kansen na London DJ kono Ansoy, Ansoy, paling kau nanyan. Paling kau nanya rayus kau sumimpung, ampe lupa ni kau nanya pakai kara live TikTok mai. Lebih kena rasuang, lebih kena berpakat takaran muka, kena sumimpung kita kena seminggau. Aku nak kini orang kesaluan dahulu merasa BFM. Ini mayar live TikTok main mika, lebih kena lupanan kurehan berpakat pakat takaran. Asim minggau kita kena sumimpung, kini orang kesaluan dahulu murut. Mayar live Facebook mayar page, mayar rasa BFM. Asin aku nak Julita Margaret, Julius Wong Wong. Akan saya nolong dong, mereka winu rangan-rangan yang kini orang kesaluan dahulu murut. Rasa BFM, on saya aku no. Sampai itu Robert Berto, akan saya nolong dong, DJ aku no. Paling kuat dengan Ramyun, akan saya nolong dong. Rayus kena pakai-pakai. Ini ada live Facebook my, page my, rasa BFM. Ya bapak, napa jam kawalu, talu ngoper ngaminit napa? Kau napa kena kaya napa ramon raka saluan daun mur eno info Piala Dunia FIFA 2020 per monom raka no jadwal pahilian bola sepak FIFA 2020 per monom maya ramon raka saluan daun mur sama BFM pasin dengan antara onsoy. Amrai so pabalik ramyun baga-baga ka rakono babalu kawanan sambil pemahunan tak sabah henora oro nunsua ora oro katalu tapi ni salon ko pisan meteorologi Malaysia ra balu hari bulan bulan katulu 2020 pramonom rakono babalu kawanan sambil pemahunan tak sabar oro nunsua ara sambil rasusua jinangka rumah sam tumpalak amran samawas ra kukula kukula into amra sambil ra kamayon tumpalak amra samawas manginapur ra kukula into ra solor asak ami kapi kono solor ra pedal aman amra sambil alondom tupala amra samawas yak peyo manginapur aku kulain to alasuan matonoro roro nuswa minimum dongo pram talu darja celsius maksimum talu ngo pram 4 darja celsius pakai ni retu kena babalu kawanan dan sambil pamahunan teka sabah ra roro nuswa ra balu ari bulan bulan katulu 2020 pramonom peninsal no kopisan meteorologi Malaysia. Baik sekarang kini kita kembali rimbai rimbai dari kunci nantung rimbai ninggalan ada bilin kasingkatan. Amsun rimbai ri ebi yang kas rimbai nanti Amri Faziana Imran rimbai ninggalan kasingkatan.

Yang apa kerana sekarang kau kaya ramah dan kesaluan dah bersama BFM Hanyara Info Piala Dunia FIFA 2020 om. Aku nak pahilian ra round of opera monom. Ha. Inora oro nunsuau. Dah balu hari bulan, dah bulan katulu 2020 monom. Aku nak pahilian Piala Dunia FIFA 2020 monom. Pagak-pagak ka. Inora jam ka operam duo ratangan ulon dom. Balu hari bulan, dah bulan katulu 2020 monom. Ra oro ka talu. Nunsuau ra operam duo. Jam kau peram duo tangan ulondom itu rehenora pasukan nu Argentina ahili ra pasukan Egypt meli abli kone ilain myun eno maya ra RTM eno maya ra RTM klik rehenora saluran sukan plus. Amrais ne pahilian kaduo rehenora jam ka apat rasusuau ra pahilian henora pasukan Switzerland. Ahili ra pasukan Colombia. Ino tu malimpun terjam ke apat rasu suang. Rauro nun suara baru dari bulan katulu 2020 monom. Rauro katalu. Ham ilai myun mayara TV oke. Okay.

0: Eno mayro RTM click. Kawi na pahilian o karuro pahilian na pagkakaka. Rais ko na mayara RTM ka RTM click. Ami kapyo ko na mayara TV, mayara My TV. Eno ra saluran Sukan Plus. Ami kapyo ra TV okay.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara diliwara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya finora tahun 1920 Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya apa bagian dari tukun info Piala Dunia FIFA 2020 nom pinasa lula mereka selalu anda nomor sama FM. Aku nu pahili anda orang nun suara baluari bulan anda bulan ka tulu 2020 nom. Rayus kau nak kau nak download dan mina kau nak RTM klik. Aku kau nak hilong rag pahilian Piala Dunia FIFA 2020 nom. Kan do ihenos secara percuma yang aku nak kau hilong rag Piala Dunia FIFA 2020 nom. Eno mera RTM klik. Amras kanang kini ngotak biar rimba ya hen rimba intori moli sikin. Rimba ninggalan anda oko sangulun namsun ol rimba ri inusandarak. Rimba ninggalan anda pilat rahaling.

0: Bunyi diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti. Mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian. Makasih ya ra diesel maka subsidi. Ra logo donga ringgit mau perengosin seliter. Kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo. Maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep diesel. Ilaimin budimadani.gov.my.
1: Hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ko peram sehari bulan sila katulu, rabilor aragite naka suku ni talu ngeperam tulu ngembilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnya kesingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, kan sayan ratu bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
2: Ya, apa kena itu dua rimbai kena naring amun, rimbai kasar itu rimbai dari moli sikin rimbai ninggalan rau kosang ulun. Am sunu kena rimbai ri nusandara rimbai ninggalan pilat rahaling. Eno nangi kita kena jam kawalu apa ngoboram dua ngaminin alon dom. Abra iskura pasuko ko bilin ni taranu pa kata kay naira wasa may ralon namin no. Bilin ito intere Helen Yong intere Nanam. Kanser ralon dom dijadi ko no kanser ralon dom. Bilin pasukon ko ri Florita Kinajil, Florenzo Boyjol, Miliagom, Johnny Upin, Abdul Malik. Marius Marudin, kansian nanti guys, kerakuan no. Amang kini ngora rimbai-rimbai kesalahan dahun murid. Pasin dengan antaka, onsoy, kapio. Kuan di Florida, kuan di Helen Nyong. Rintara ini anak. Pada ning kuanangan yun Helen Nyong. Ampa ning kuanangan ya, kuan rupa kataka kuan sin mimpungin air live TikTok mai. Sini kuan rupa kataka Alfonsius. Kansian na London brin Alfonsius. Daling diwol kan ninggalan na TikTok na tu. Kansian na London. Nikadan kana sini mimpung ami ripin pinus ampe tu isibin tulung operam do kan sian dalondom di jera koni lapan ing kanangian kan sian dalondom nami yo nampani konangan kana sini mimpung inayar live TikTok mai rasa wa FM ampe yo kada pake pahaka ra kono inayar live TikTok mai kono ra pahilian apa piala dunia rajam ka operam do tangan ulondom itu ene ra pasukan Argentina ahili ra pasukan Mesir mika pe no pasukan Egypt ra kono Argentina menang duo rondo rakon ri ijo prediction rakono rakono pahilian bola sepak FIFA Piala Dunia 2020. Ya apa kerais kono pa suku kuramyun ra loho loho nugata ino ra loho loho nugata itu pakai pakai kapinain salon no inan penguasa ra industri gata Sabah LIGS Enora oro nunsua oro katalu balu hari bulan ra bulan katulu 2020 pramonom yar lohono susunu gata siam ngaringgit 2.5 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa 4 ngaringgit 3.5 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kado 3 ngaringgit siam ngopramonom sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngoperam balu sen sa kilogram. Katakan talan grade kado talu ngaringgit tulu ngoperam talu sen sa kilogram. Am gata si karap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya apa yang ada itu kena lohol nunggu gata ra oronunsuau. Ino ra oronunsuau ra orokatalu. Ra balu hari bulan bulan katulu 2020 pramonom. Heno pinain salono inan nguasa era industri gata Sabah LIGS tapi sini kali kono pakai pahaka aku no wang rilo kono antalan raga tamion doro nunsu amino kono loho loho nugata no pakai pahaka kawi Ya ras kira kira kok nang kini ramon dalam kesalahan daun murah sama BFM pagi pagi kak. Ino maya ramon raga hino live TikTok mai sama BFM. Apa kau kalau panen kau hino pagi taka. I asal ina nining. Vamos Argentina rakon paling kau nangian. Apa itu rakia ampalus kansen alondom DJ rakon paling kau nangan kansen alondom. Miss kansen alondom JR Squad. Kansen alondom DJ rakon paling kau nangan kansen alondom namian. Paling kau nangan sini mimpung ina era live TikTok mai sama BFM. Baik sekarang kini kita kapira rimba pakai pakai kahin rimba itu rimba intori umi rimba ini gelananda umi rimba ini intori Maxius gaya.
3: Piala Dunia FIFA 2026 pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakulan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1980 itu pahilian Piala Dunia kedua ngoperam talu nan sulu Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Budi Diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondor rakarita Diesel persendirian makasih ya ra Diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep Diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Ya, apa bahagian dari itu rimbai into remixus gaya? Rimbai ninggalan dan raumi? Nak suku tak akan raka paparan siaran Sabah BFM kesalahan anda nomor Sabah BFM lalu nama apa kakak kakak? Ayus paning kuala dengan ramiu anda kono semimpung inaya rakon dalam kesalahan anda nomor Sabah BFM kono apa kakak kakak? Inaya live TikTok Mayra Sabah BFM ampio kono apa kakak kakak inaya live Facebook Mayra page Mayra Sabah BFM am kono semimindangan rakono nang share live TikTok Mayra live Facebook May am kono ya rapio kono apa kakak kakak tangi terbilin bilin nonse ulipio kono ramatu matu minat kampung am kono apa kakak kakak miu nampio kono rangarangan miun paling konangan rara sungkur miun kurang kini ngurakmon dalam kesalahan dahun urat sawa BFM am tu munggul napur kesalahan dahun urat pagi-pagi kakau napur kena kaya kesalahan dahun dusun merah DJ Albiara dalam kesalahan dahun dusun rais pagi-pagi kini ngurakmon rara kesalahan dahun urat sawa BFM ra tukir-tukir nuoro ra kesalahan dahun urat eno temalim pun terjam katulu sumukura jam ka siam ra londong. Amirwanin ko kau ra dua rimbai ralu namino hina rimbai kasano rinda rimbai intori roni bahan dan tambi guinea francis rimbai ningilan na pangin topot noraki am tunggol ko na rimbai rimesten aliat i alias indut rimbai ningilan anda lusar nang kiatan jadi terakon ya dirin kansen ralu namin kawi am kansen ra ko na pantingesan miun bye bye.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuong tabi Malaysia Madani. Baina kinungho iti kabaran na kayo ng pulumbuson ko, Alvia Justin. Kapagulutulo.kabar. Kumulakan, taguangon idesuang pangaramayan tadaw Sabah 2026. RUU ko tulun mamasok man poin talango doton baino. Kabar poin penu. Papanahon karamayan tadaw Sabah 2026.kotolunapermiso tulan ke walu rumikot. Menteri Kausinan Datu Sri Panglima Masidih Manjun minaboros tinimungan kemulakan nasili taguangon ida pangaramayan dilos sebagai ninggi saman. Menuridong sunduan patriotisma ampapagoris tanggungan sinakagon tongapunlok ida salom menuridong timpu rumikot dot pogun diti.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan. Peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke arah ke daerah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datu masih dirinoba kapahabaran serana pengakuminaka kapantangan kumadi melohingan tagaya pogun id istana Sri Kinabalu. Karamayon tadaw kabansan kapanaw punong kasuabon, damo tadaw Sabah nopo, nga kapanaw punong tatuong. Pikir hatus walun nopod o kontijen na kopyano dot tumanud, id ababayan nuyudan mamamanaw. Kapagiratan ko tulun mamasok Sabah na kasuang no, id afasa kupupuson, sararang undang-undang RUU, dit ako mayon point talangon idipitimungan dun Sabah doton baino. Minaboro si Menteri Perintah no kayano ng kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Draft RUU dilo mamaso tosidon mamontok pumupusan am kihontolan papaingkas dokut tulon mamasok pogun am nagipapagirat ning kakotan tulon mamasok id Sabah. Ilan na pang kapitanud miyampay di hantolan perintah pogun montok papagirot institusi ko tulun mamasok maya panimbanan. Kaundangan miyampay sa kadung.kopisan hal ngawi tulun mamasok puruan hal ngawi tulun mamasok pogun Sabah am lawyer pogun Sabah. Ilan na pang anaboros disyo serana pangah minangirikaw pitimungan tinimungan. Mangwasa RUU tulun mamasok pogun id kota Kinabalu. Karatas atag pikikiro poin talangon idepitimungan Kabinet Pogun dat Minggu Rumikot Pagulo Awiton idepitimungan dun Sabah Rumikot. Sekiro nung okunan enak manwagu dilod osili impohon kiguno idesalom papagirot tanggungan ko tulun mamasok kapitanud miampay dit institusi kehakiman dit suai idesabah. Karaja Papabantug Boros Melayu tilambusan papagaris maya tanggungan bagian kikuasa na kayanan PBT ida patatongkap pogun. Menteri Perintah na kayanan ng kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros hal dilawakan di taguangan tagayo id pinibarasan miampai di Dewan Bahasa o Pustaka DBPK Ran Sabah. Tumano daw kumantirian daw papaharo pipiro-piruban montok mamalan karalano nam ninggisaman montok papaingkawas pamugunan Boros Melayu maya pemeruanan karaja PBT. Ilo na pang naboros disya sira na pongo minamaramit kakapan kapantangan manta DBP Sabah itluguan dit apotunod daw Janita Nordin id Kota Kinabalu. Bisa kadungan karaja to sendang DBP miampai dit mogi sesuai agensi keperintahan kigunah montok papatantu. Ninggi saman dit kamayan anu papanau miampai poin tongkop id suang pemeruanan karaja keperintahan. Pengululan dit lobby o sendang ide pialatan perintah pogun om tambalot strategik kanu papagirot dit kapapanahan ababayan keburuan balajaran id Sabah. Menteri Balajaran Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib Minaboros Bisa kedungan kerajam kampayon datang sanan bogian kiguno montok wapatantu tikit-tikit ninggi saman balajaran kapanau dot lebih osenong. Ya nupung amin boros dilo id kota Kinabalu. Pitimbungan dilat osili impohon montok mengulud tanggungan di tikit-tikit agensi insan-insan papagirat pisau kedungan id salam papengkawas sinonong balajaran. Bisa kedungan miti lembus kanu papagaris ekosistem balajaran Sabah am kapahimbulay tulun dit ki balajaran harakabalan takawas am kahimbagoy manang kasigulo id nayatan global.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Penguludan dit kapapanahan kauturan na mababayan kuburuan Pogun ti lambusan papagirot mayad ababayan San Kalpa Sabah 2300 Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.ASO. Forum dilaminan ni mong lot mamuruan kaperintahan agensi papapanaw o magisusoy bagian dit haro kagunon. Minabarasit manunurat kaperintahan Pogun Datu Zainuddin Aman keburuanit kapapanahan SMJ 2.ASO. Tumano di kumah dit piso kadungan tagirot ide pialatan kamantirian. Kopisan am agensi papapanaw ide salam papatantu tikid-tikid kauturan pakitanon mayadlang dit kapagawit waya takawas am kapanahak kagunon kumad magigyon ngay. Ilan po nga na boras disyo antok pinapahimagon, forum dilo itinanud dot liman hatus tulun mantad Kota Kinabalu. Forum Kitema Kapapanahan Strategic SMJ 2.ASO managuang talubagyan tagayo ito kaburuan ekonomi, kaburuan tulun tangasanong am kasasagitan magigyon, kampay na kaburuan infrastruktur, teknologi om inovasi. Ida kantakan diti nakapanaw nagi kapahimaganan buuk model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah sebagai pendudukan tosonong keperintahan ida salam karaja memunso kemasikinan tadalan miampai poin tongkop om potilambus. Seminar gig pena perkasa belia S-Zone man papanaho id tawaw do taun baino. Seminar di lakihan talon manuridong kasasagitan magigyon lalabi tinimungan kemulakan ida kaganan pakarajaan gig ang pangindapuan id S-Zone. Kapitanud miampay di hontalon Malaysia Madani om hontalon Sabah Majujaya 2.ASO. Manta dilapiso kadungan to sanang magisusuay kamantirian om agency tilamusan papagirot manta kapatantu kapanahon to sanang seminar dilo. Insan-insan papagoris kasiwatan ekonomi kamulakan id kaganan pakaraja gig om pangindapuan. Hal dilo pinabirasan id suang pitimungan rinikahan ditluguan to pisar executive ESCOM Datu Dr. Jamaluddin Muhammad Ali amit manunurat poin tatap kementerian keburuan kemulakan keburuan spot am ekonomi kreatif Sabah Datu Mansur Asun id Kota Kinabalu. Pitimungan di lamagintang nagirit penguludan tanggungan tikid-tikid kementerian am agensi ababayan dit papanahon kagunan logistik am lang sumusuhut dit tontuan Montok papatantu seminar dilo kodimpot dithontolon poin tatap. DBP Rana Sabah papanaw dot asodop kapatungkapan pena kinabalu untuk kapadamiso tulan kasiam taun diti. Kantakan dilo manahako kunan kumasa kadung om nakaburuan dit papapanaw ngawi sastra id Sabah. Minaborasi petunu DPP Ran Sabah Janita Nordin duno pada masiam titungkap it kapampai hopod genre man patahako miampai gatang tensanan telun hopada maturu RM1,000. Janita rinobada serana pengo kuminakap kapantangan kumadit melohingan tagaya pogun tun musa aman id istana Seri Kinabalu. Montok titungkap sastra pogun Sabah kumolimo toko sastra Pogun karamitusin tunoy talun hapod RM1,000. Titungkap ngawi dit suay. Kasukupan kapalabusan wansoy am nagi kasiwatan papadalin wansoy kumad boros labus Pogun. Kapurimanan karayat kagunan mangilaha mamagampi susumunih na kayanan pagirotan maya bengkel Know Your Plan. Memik Kailon and RDCA Identification id UMS Kota Kinabalu. Ababayan dua tadaw di loki hontolon manahak Thailand karet kugunon mangiloh bansa susumunis sebagai ketimpunan kuma peneriukan pemagampian am kuburuan bioekonomi Pogun.
Tumano di Potunod Institute Biology on Pumagampian, UMS Professor Madya, Dr. Fifi Hanisda Saikim. Sabah na pong aki haro kuburun, tagayo ida salam, kakitanan bansa susumuni wagu, hadit kano manahak kagunon kuma kayunan po sarili om ekonomi. Insan-insan kapanahak Thailand kumad mananaryuk ida salam, mangilo bansa montok papagirot ning gisaman, panguludan ang pamagampian biodiversity. Sungulun ko sa italo na pada matalutaon tinahan at pulis it bofot sa land at positive dada. Pamarisan sobu dit pinapanabogyan panginsuhatanan karatan narcotic watas IPD bofot na ilan datulon dit kamayan positive dada bansa metapetamin om amepetamin. Tumanod ka pa ilan, idlaman Facebook IPD Beaufort. Tulong nila pagulunit na kumbal tinahan bagian panginsuhatanan karatan watas BSJD IPD Beaufort. Kesaryukan, tumanod a section hapada melimo bingkurung iso, bingkurung e akta dadah kaligagon hapada mesia melimon hapada mduo. Ide timpu panagidilo IPD Beaufort, tumilambos papagirat karaja, manalabukan takan kasansalan mamaguna dada, montok papatanto gompi at katingaligan ang kasasagitan dot magigion ngay. Ida pumupusan suguta ko kago ititulo dot kabar-kabar. Kumulakan, tagwangan, ida suang pangaramayan tadaw Sabah 2026. RUU ko tulon mamasok man point talango doton bayno. Inka ka nakabarot pugun, nulo di Sharon Raymond mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan montok kesalimbahan tokoh.

Sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopet sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Sabi ko, Jam Kasiam, tuloy na para sa minute. May aditirati ka sa limbahan. Ititimpo, hitiida po gunta ka on talk that binary ti. Ang sigan, kumada kayo dit ka sa say mamili makinakaw diti ka sa limbahan dito ko. At na ikaw katuro, tulan at katuro diti taon 2002 na para manam. Ya, kapiyan dat diti tadaw nga kamiyan suay ka nuridi. Suay ka kamiyan dat nuridi kamiyan dat hal-hal dit senang nga kapihan dat nga diti katuro datulan dat katuro diti taon 2002 na pada malu nga isa kamiyan dat tadaw dit aw senang kuma diti mamamain dat Portugal Cristiano Ronaldo yaw na pati nga mina magunuh diti jersey ki kinumbur dat turu kapihan dat nga diti tadaw dat abay na nga kamiyan dat yah at adaw dit tahuri no mantok adaw dot mantok mamain diti id World Cup antok aditi tahun 2002 na pada manam ya amo manguroh kakal po harohot pialan pialan dot suay dit labi kagayat dot ginawo ya tapi ikaw ay sa no suay kasalimbahan dit milamando kayo tanudo nga arti maya na kasalimbahan dot RTM may adat mamo download at RTM click may mila na git antangan may adat TV okay sukan RTM bah iti kapailan karet diti Carnival Belia Sabah 2002 na pada manam haka haro antak diti kahapod ka pada misa datulan at katuro diti tahun 2002 na pada manam id Complex Sport Tawaw ngayon po himagana di Abayan Mantiri Tokau Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji no. Ya tapi na ikaw tilamu sa tokon mamalihis ginawa sining manta di Hexen Angal Akirindang Odudokon.

Tanda populasi sem pembangunan. Ramayan.gov.sg tulang keturut di kita nepo, ngak susuyan terpensel, mentok pepeng kawas keperibanan, karet hal magigian sem pembangunan. Semua atur ketaluan hapadam teruk, 2020 liti, tanda populasi sem pembangunan, keteguang pegumbalan, kesiwatan, kehampit, kepemeruangan magigian, kelidasan, kepibagalan, kinulunan, kebunuhan tegirat. Ilo meneguang kemat kepatutan ang pilih suku duwagu menuridong pagadakan pimanan atau renungan suku duwagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terikat ang negi kepibagalan isalam menuridong pemagunan di lebih adang montok suku duwagu timpun iti ang timpun terikat.

Tapos doon na pa dami ni tapagulo lumang to ko may jam dat ako madua po ang sigaw amo agigin ako mado kayo dit mamaso dat umano diti kasalimbahan na mantok at tulun to ko. Yatam na ikaw iti happy alan dat mimbul diti FIFA doon na ribu doon na pa namanam iti timpu dat pialan antok dat tadaw dat suab kawalu datulan dat katuru di titon 2026 yata bina ikaw antok dat suab mga kamayan dat id pusingan kapada manam no antok dat jam kapada madua pitanga tuang dat bay no nga akon ka bay no nga antok dat tino. Iti Argentina sumap aditi Mesir. Antok data jam kaapat min susuap. Iti pogon dat Switzerland sumap aditi pogon da Colombia. Ya tapi kau tanuda do kayu iti. Pialan dat mimbul FIFA 2026 aisa na suai ngamaya na diti RTM klik TV OK sukan RTM. Tapi na ikaw sining man tadi Blasius Gambiluk at tunih bungkaw di aki.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun di loki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Muid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamadawa bantad po narangan ko dita kung matupis, mamadawa mga ikentin, mamadara pa yung midya karaja, ipanaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus liba na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga papangyukuri kasiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasyon o alidas.
1: Penentudukan magalait adan tanak istuang kurita. Pasokotan label kapastarahan it nungabon istuang kurita, Ponyan mantad id telepon muntok kapasarahan, karait ko ngayo, teko idnong go itanaknu idtimpudiri. Patodon ginawo, omporisaon en sanantirikohon, paguluit mengiduan kegurita. Pasarahan it madtatamong om guru, dot mamaramutika, nung ingga na itanaknu id kayunan padamangan, teko idstikul. Pailihan babarang kiguno, mibagal kantong piawitawit, teko begtangan, teko telepon piawitawit idtirikohon panong dalikud. Teka idsampaping tanaknu, sunudan sawanu papasaro dika nung Mr. Walino dot me papatid tanak. Tanak toko, tunggungan toko.
2: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Mila orangaw da magikinangaw, manikid timpu om manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teke iso 8. Osiribagatang, osinang om kosudongat gatang.

Datam nego isang taka jam dato ko matalo may diti dati ka sa limbana ba na diti jam kapermiso 2 minute dato tuang ponsiko kakal ko ba makinangaw am tumano diti ka sa limbahan na toko ontok dot timpo diti ya kumada kayo dito ba yung karadya kapisa na nga ko maradya ponsiko mamili makinangaw diti ka sa limbahan na toko yeah, insan po konsika na magigina. Ako mada kayo dit nakaramot diti no mantok dot nuridi minampay dit ababayan dot mamarait dot sundait diti no. Kaya tamina ikaw iti kapailan gatang dagata untuk tadaw dot suaba tadaw dot katalu kawalu datulan dot katuru diti taon 2026 iti gatang nasusugata siam ringgit 2.5 sen da sa kilogram. Agatang nasusugata siam ringgit 2.5 sen da sa kilogram. Gatang-gatang kapingan au nauhu bagradat kaysa 4 ringgit turun ha pada sen da sa kilogram. Gatang-gatang kapingan au nauhu bagradat kaysa 4 ringgit turun ha pada sen da sa kilogram. Iti gatang-gatang kapingan au nauhu bagradat kedua 3 ringgit siam 2.6 sen da sa kilogram. Gatang-gatang kapingan naunauhu bergradat kedua 3 ringgit siam 6.6 sen da sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4.8 sen da sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4.8 sen da sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gradat kedua 3 ringgit turun 6.8 sen da sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua 3 ringgit turun 6.8 sen da sekilogram. Amiti gatang gata sikarap seringgit 5 sen da sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit 5 sen da sekilogram. Ya tapi nak wilo nagatang nat gata pinalabos mantad katinanan pamurunan gatang gata Sabah teka iti LIGS. Atam na ikaw sinding manta ni David Pinus iti susuy sinukodon kanaw kinahata ko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Meneguang kakatahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun, asesari pepengkawas wansai dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadun mantan wansai karatan tali pialatan, montok kotilembusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan ke hompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun di loki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu seret apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingakot diti. Auna ko suang intalu misusuhot, serad auna katanun di taon 2008 om 2022. Damat tila New Zealand kuasa wagud Oceania na silu tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun ditnakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tenudan ko dunapodam teluh misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk kopodam siam limo napodam walu untuk kopodam siam enam napodam duo untuk kopodam siam turun hopod untuk kopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon id atimpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poimpenu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tonggungan tokoh toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangot den Raja Malaysia moi kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomon say peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan keid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayo to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 nga pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Masagak kau talanan mino melaku jenama talanan mino molingan
3: paitlano ra tim Sabah masuang mangining ramon am ilo maru no masau ra pelanggan min
2: ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matibok mangindangan na karamion mampak kesuang ra pelanggan min
3: ba atan penan min teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat makitunggul sa onom

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Ari ru, masuang tu peminatong tikan.
3: Ilayak tu puasai nagut no. Nah, akanun pa na masuang. Gitio pagu no. Bangoy tanong alap.
2: Mbaba, aku ti pananaitilan aku no yo.
3: Ay, kamu naitilan ko. Sangano ko tinalap mo ti.
2: Ruangin ko akramago no. Koyon galing gitio. Ba o ko ti, makain mo ginyo. Koko so natalungoro kanakakan. Mamis tu po san samrati. O sino na lang samti ah. Chief layer kan.
3: Iyaw layer. Nasuk ako no po.
2: Ay, nasuk ko no. Kapo babae na away akanon mo no.
4: Ololon, mangalap para kanon no. Pero itakawayok mga kan. Kalol baton na kanon no.
5: Hehehe.

0: Tepat nang salinut kanai pongolong takau, sanganwan makalian takau mindagura, paring kuanangan, Rai Londo masaluk mengindangan li takau.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapkun kap.
0: At anak panaraguno, Londo ayuk kuayanano yaginio, paring kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.

kanong mingkikit mamagunang faig. Kantabon ako pamagunan faig ontok mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa ngyanda mamupu. Paluputon no nung kiva pipe na hobo. Faig na pong aga, mingkikit mamagunang faig. Kada pamiyubat.

Nopihi kota huapod vuhan kotu monikit taun sebagai tadau piambautan son binaun. Tambahut nopanga songhun imi hotokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo itoning dotokou, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning dotokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga ineng tutunan dotokou, iki timpu miampai dotokou songyan on siko nopo. Nga, tambahut nopanga iki wau pionitan sunduvan i hobi ahom, om kitonggungan tegazo, domoni dong dotokou paino. Otohodan miampai pinggi saman, om inuhi, sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binaun, mantada RTM, teman setia anda.

0: Oy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkang nate mereka ngavi nongo di Suhozo, aha tahu Hozo nongo di sini Hozo mata di kafester jam aku jin tanak amas dok adazan om paguhi ini nongko nongo di Hozo mata di isok kadi tonto isok kadi boni mosios om nengi sunduvan tanak adazan kadi Hayden Hansanon Swimin menegi kita kau timur iti jam ko enom apa dom 2 minit dong suvab id pagunto kau jadi ikut jam ko enom tong 4 minit dong suvab. Mega teman waktu pernah kongo kode abal mantan Sabah VFM. Jadi tonda nepoh id ada guvang radio dia zu. Teka ingkua kono peboh makin nengau diti kesempan bos kadazan id Sabah VFM dodong suba briti. Kawasa ko sumuang dan ketahuzan sizam ngepadam duva titik 2 FM. Kawasa ko negi sumuang dan RTM klik. Dari da Facebook om negi TikTok do Sabah VFM. Ah, jadi bentuk dia zu anangan dati do sumuang da TikTok bah. Umasa ko pahid suang ko pahid umasa ko pahid di TikTok Sabah VFM omotok dia zio apa dati nako sompu sebagai tambahut teko apa nako penedos di like kamay di bang ozun di zutodos so i like kom katanud ko di dagay ko kita ko di da onuno po di babazan ni man dagay po ihango da dati i TikTok dagay om ko kita ko nagi dagay do tikid ta daw miti hombus dari TikTok mantad jam konom dong suvab gisom jam ko pedom duva pitangas sedop do mantad magisu suvai mabok bos dari da itina boh kesahimban bos tinau dari da Sabah VFM dari kalau tu membus mohis diginawa mianpai toko di Cosmas Chin mog kodim.

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinungod ili azuti abal mantad Sabah VFM, pohambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhud abal. Kamuhakan, fokus, kapanandakan, tadaw Sabah, duvang ngaybu, duvang padamonom. Pabantahon, RUU, kut tuhun mamasok taon diti. Baino kinungod ili azuti abal, poimpono. Tanda kon o tadaw Sabah duvong ngaybu duvong padam onom antok ko tahong padam iso Wuhan kavahu mikot minabaw si Montelikaw sinan Datu Seri Panglima Masidi Manjun tinmungan kamuhakan o tuduvan kapanandakan sabagi pinggisaman papasuni sunduvan patriotism miampay papavakas tanggungan sinakagon vagu daid manuy dong timpu mikot do pogun.
1: Untuk menyambut hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat keadaan.

0: Di kahapas kakap kapantangan kumadi mohoingon taga Sopogon id istana Siri Kinabalu. Tanda ko no tadaw kabansan id dongo suvab om kapanandakan tadaw sabah do dongo sedop. So ginmo atus wahaw nga pagtinimungan minang palay da umampazat da id balis ontok dino. Naikot no di id bogizan to vino o kapavakasan kut tuhun mamasok sabah songyan rang undang-undang RUU no kamoy pabantahon dad pitimungakan dun sabah taon diti. Minabawa si Montili Kapalintan kinaisunon ang pamuhaminan dato Dr. Mamad Arifin Mamad Arif draft RUU no kamoy mamason no doman pongoho kituduvan papazaw kut tuhun mamasok pagun ang papoyin kavas ni kakoton tuhun mamasok id sabah. Katanud ino do angkab kapalintan pagun montok papavakas kut tuhun mamasok pagun maza reformasi kaundangan miampay pisakadazan kaupisan ahal ngavi tuhun mamasok council ahal ngavi tuhun mamasok sabah om luyal tagazo pagun sabah. Minabawa si Sido dino kahapas minonikon mitingan tinimungan kalaja RYY tuhun mamasok id kota Kinabalu. Man pabantaho o kalatas katagan untuk mitingan Cabinet Pogun Domingo Tiso paghuy o viton kuma pitimungakan id dun sabah mikot. Nung onwan kasagan adadi enekmen kavavagu dino impon taponsol dan papavakas kut tuhun mamasok pagun kapahud institusi kaundangan suvay id sabah. Potihong buson o pinggisaman da papazo bos malazu maza tanggungan mangunguasa kapalintan kinaisunon PBT id patotongkop sabah. Minabawa si Montili kapalintan kinaisunon ang pamuhaminan datu Dr. Mamad Arifin Mamad Arif ahalin na po nga iso iintangan kozo montok pibahasan miyampay Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Lan Sabah. Kadisido, ozuvon do kamuntilian disido, pipio pitubungan montok mamalan koin samakan om pinggisaman papazo kapasamakan. Bos malazu mazah kotoynan PBT. Minubawa si Sido dino kahapas minunoy mo tambuhoy kapantangan manta DBP Sabah binuan di patunod daw Jenita Nordin id kota Kinabalu. Pisakadazan strategic DBP miyampay magisusuvay agency kapalintan o ponsol may do pinggisaman papazo bos malazu azu do poimponu dad katainan kapalintan. Kaunungan ni Hobby Avasi idpiyahatan kapalintan pogun om tambahut strategic kanu papavakas kapanan tuduvan katundan balajalan id Sabah. Minabawa si Montili Balajalan Science, Teknologi o Inovasi KPSTI Datu James Ratib oponsol pisakadazan togiot om komitmen toinsanan may do patitikid pinggisaman balajalan azu miyampay Hobby Oizo. Minabawa si Sidodino id kota Kinabalu mitingan no kamoy adadi impon montok manguhud tanggungan om kalaja popo patitikid agency insan-insan papawakas pisakadazan strategic dan papoyin kavas vinasi balajalan koizan i mitihombus kanu papawakas ekosistem balajalan Sabah miampay papavuhay tuhun di kitoyhan.
1: Kakal ko po makinamaw abal ipogun.
0: Abang lepariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Kotihambus o kapaguhudan, kapanan tuduvan om dimpoton katundan pagun do kavasa. Maza babazan San Kalpa Sabah duvongay butahong ngapod Forum Kapangazuvan Strategic SMJ duvo titik ISO. Forum dino monimong kabuanan kapalintan agency papapanaw o magisusuvay tinimungan. Minabawas imanunuat kapalintan pagun Datu Zainuddin Aman kinahantazan kapuanjulan SMJ duvo titik ISO humansan kuma pisakadazan togiot idpihatan kamontilian kopisan om agency papapanaw kalaja daid mongiho tikid tuduvan adadi dohang ikivaza takavas miyampay manako nalan kumatuhun ngavi. Minabawa si Sido dino dahil kinapoy maganan forum na kamoy inampazat himangatus tuhun id kota Kinabalu. Forum na kamoy ikitema pelaksanaan

Strategic SMJ Duvo titik ISO Mintong do tahubo gizan tagazo ketundan ekonomi ketundan tuhun miampai ketundan infrastruktur teknologi om inovasi sinasi nogi kepetimpunan book model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah i sinuat mentok tutuduk strategik kepelintahan dan pinggisaman memunsoh kemiskinan di poin-ponu. Man Ozuvo Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone id Tawau tahun diti. Kita duvan seminar ino do memosi kepegangan magigi zon hobi nakozo tinimungan kemuhakan id bawagizan pakalajan om kapangindapuanan id S-Zone katanud angkab Malaysia Madani om dimpoton Sabah Maju Jaya duvo titik ISO. Mantadino, bisa kadazan strategik magisusuvai kemontilian om agensi kotihambus do kawasa Kotihambus do kavakas moy do alantas o seminar no komoy. Insan-insan papavakas kesibatan ekonomi kemuhakan dahit bogizan pakalajan gig om kapangindapuanan. Pinibasan o ahalino dahit mitingan ipinonikon mitanud mohingan upisol executive ESKOM datu Dr. Jamaluddin Muhammad Ali om menunuat poin tetap kemuntilian ketundaan kemuhakan spot om ekonomi kreatif Sabah datu Mansur Asun id kota Kinabalu. Sinoihi nogi daid mitingan dino tanggungan tikid kemuntilian om agensi kepenuangan babazan logistik miampaihang sumusut maido adampot tuduvan do seminar. Ozuvon do DBP lan Sabah o sodop ga penah Kinabalu untuk ko pedam iso vuhan ko sizam tahun diti. Ina na po nga mentok papoy magon kalaja do tuhun sastra id Sabah. Kadi patunud DBP lan Sabah Jenita Nordin patunuzon o duvang pedam sizam kavo vava papampay opod genre kihogo toin sanan tahu nga pedam tu ngay bulinggit. Tinubungi Jenita dok pabalan kahapas kakap kapamatangan kuma di mohingon tagazo pogun tun musa aman id istana Seri Kinabalu. Montok ga sastra pogun sabaku mohimo ahantoy do tokoh sastra pogun usin mitunoy sa ginumu tahu ngapod ngay bulinggit vava panapod-napod kaumatan kaphabusan sinuatan miampay kosivatan papadahin sinuatan kuma bos suvay. Kasavan do mongiho o manampasi susumuni kinoizunon koinkavas maza bengkel Know Your Plans Mimiklon and Ardisia Identification id UMS Kota Kinabalu. Babazan duva tadaw dino kituduvan manak toyhan kokomoy kopongihan species susumuni sabagi impon kuma kaponoizukan konservasi miampay ketundunan Bioeconomy Pogun. Kadipatunod Institute Biology dan Pemuliraan UMS Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim Sabah kiva kosivatan tagazo dan kasaman spesies kawawagu ikanu manak honalan kuma kinezunan posohi om ekonomi. Insan-insan manak toyhan kuma mononoizuk dioho domongiho spesies montok papoing kavas pinggisaman kotoynan om kapanamangan biodiversity. Tinan da pulis o sanguhun kakusazan tahu nga padam tahu taun id bofet kahapas noyhan do positif dada. Ponisan do sobu matad bogizan kapanoizukan kahasan narkotik uvang IPD bofet nakapakito do itinantaman positif dada kava metapetamine om epetamine. Mantad kapoyhan maza Facebook IPD Buffet na tanhaid iti nantaman paghuhuy diti dobogizan kaponoizukan kahasanan uvang BSJD IPD Buffet. So izukon kahasanan tumanus section apodom himo iso e akta dada berbahaya apodom sizam himo apodom duvo. Potihang buson lagi da IPD Buffet pingisaman papatingkod kahasanan mamaguna dada may doko mahigan om kapagkangan magigizon at amangan. Id mamabusan kinangos vagdituhud abal. Kamuhakan fokus kapanandakan tadaw Sabah duvang ngaybu duvang padam onom. Pabantahon RUU kut tuhun memasok
taon diti. Nga kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na paditingan nuhod di Sharon Raymond mantad bogizan kapabalan ahal do babay no. On pinadahin idbos kadazan di Stephen Givino. Salam Malaysia Madani. Kapivosyan.

hingga kaniti apat kepayahan resuang hamin. Itpason ko ya dan kuma paganakan inatong kisadan resuang hunpu paganakan kaupusan. Ahansan ko taboy ginavo domonaguvang timpu koyadan diti. Siyo no, mantadagay, dahil kasahimban bos kadazan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Panahon ho zong katakotohu desa ba VFM kesohimbaan bos kedazan noiko kinasi.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, pagano? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasano gi magano Heurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Heurix gama.
1: Pagano Heurix gama it store ngawi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Terima kasih ngavi di bayan di jam ketu apat ngepedam dua minit ng suvab ipagunto ko. Montok dia zu i menelepon dati-dati id konti kaya montok di tiap babasan panakan ho zau tada ko tahu da tada bayan no. Kawasa ko da menelepon mamaguna dati numbul iso vahu-vahu tu iso duvo apat tu apat. Aiso vahu-vahu tu iso duva apat tu apat teko aiso vahu-vahu tu iso duva himo sizam iso. Kyo tebinai yo no numbul lika wasak dia zu do kawasak gunon dia zu bah da telefon ati konti nung menelepon ko no. Jadi mana mo zu mahavan da telepon kina ngotok ko. Kapi vosian tebinai.
3: Vosian nak dia DJ.
2: Hai kapi vosian Helen Yong anu abal.
3: Ikut minasi.
2: Bah, main no isem kapan nu Helen?
3: Pagbuhu kumatay dia okay di Jelly.
2: Kata huadan.
3: Lagi pagkenakan nu. Kuman lagi di. So ngawian di tambahut do sa babi FM ikingan ng A to Z. Oso dutoy oso mok izyozo ng awi ungkapan ko dito. Tapi kena posikan kuma dia tu sengovian ansando ong hidas toko utamoimo om onuan toko nada do balakat to si matat minamangon amin katawa dan juga list om
2: iino
3: diong iino
2: ba katawa dan Helen dan ako no
3: okay mi agan lagi dia
2: ba Helen yong matat inanam. Pason mazada WhatsApp, pahombusan ko iti WhatsApp man tadi. Kapibusian Clarence Yong mamason zo. Kapibusian dong suvab kadi Clarence Wong diti kuma di ina ko i Catherine Mojib, izama ko i Noem Iking Jongiji ka, izaka ko Adeline Jongiji, Zinai Situnim Sitaim, Okong Maluntang, Onis Mosoli, Viani Makunjil, Noilip Masital. Mamaiku Clarence Jongiji Om Savo daw i Ros Bisaun paganakan motoyaw om tubong enggang ka mako nagihivan kuma di Reverend Father Wendy Gold ed Tuaran Florence Boyjo om Savo ed Brunei Darussalam i Aka Emilia Gomez Sandakan ng Benedict Chin id Kuala Lumpur may papason hangad ko diazo tumoy mo kadi Clarence Wong ikot binasi hangad don bagian nung apagaw kapiso mo kani kapiposyan nung suwab di kuma diaw Joseph Golombo mantad kampung mampilis motunggong mamas son kapivosian ng suba pumasa vivitambahot led Sabah VFM kadi Joseph Golombo diti sumusot i Lucia Tati kapivosian Lucia Tati mamason ni Lucia Tati diti kumasa vivitambahot led Sabah VFM ikingan mantad egisom Z ka pason di Lucia Tati kano gumpiso tako iti pembotan tako da sa gigisom abalakatan tako na daman tadid minamangon kadi Lucia Tati Bibi. Sumusot, tawin na po di mazat iti WhatsApp nga i Richard Binginos, mamason ni Richard Binginos ay kumasavi tambahot, makikin ng autohi dahil kasayman boss kadazan. Kutahwadan da pi pikaw vangan da takaw, kani Richard Binginos, mantad kampung Tindu Zone, Sugod. Dadi mo na mo mahavan telepon, kinang autokaw. Kapivosian, tabinay.
4: Hello, kapitlangan ako sabon kumadi ada jele.
2: Hi, kapivosian nagide daw oy tampulan. dadi nakainom ko na kopi dang sobrite.
4: Ako po manginom na kopi yang amin yung air swam.
2: Oh, sige, air swam mabase na namo takoy dasan.
4: Kumadi sa diha na dati mga hilat. Tamparuli may balid sadad. Sapakan na bambangan.
2: My God, binasi. Potoh. Bah, may no, isang kapan no? O itang pulan?
4: Ba. Kapag lupa mo, kumapan niya, may pwede pagganakan no, TJ Ellis.
2: Katahwa dan.
4: May kanda po. Sumulit-sulit, pada memasan di tangga kambalutan di tit. Hak pokok pemenod. Berarti lepakan tempat oleh. Dia gak di dansi. Kunci kau dipasan di tit nak di dansi. Om lagi Abdul Malik. Isabin. Ikaliyo. Nami Janilunog. Imaliagam di senakan. Om lagi Bagang Sagi. Kami Adila. Maris Marudim. Yagang nagkoy madang, may koyok min, ipiturus, nag-i, sa niupin, ilalingang, may jazgimbun, iubog, di bantay tamparuli, iasip, ilungkin, itomas, ijalina, nag-i, magjakong majuna, ikandaring, itang tadi-tadi ko dila, kapung gaul ko tabulod, maganakan di sika, hinggang satur, may mandika, iduk, dahil na tao, kutablod, kahit, ako nagi ma'am alihwani, iro, sa tsugod, nagi, lusyata si bibi, manika garaok, Kukumuk pada lati jiji nga man kuno pa na kingaran dahi kisam na jiji sa pampay ngay ko na kambalutan may paypasan ko dok sinangan dok sabun na tado katalo malansan na da mali dali das ako kasi da tikit-tikit tempo ingka ka na jiji Alice
2: ba katahadan tampulan din ako no
4: okay may gal na po
2: ba itampulan na mantada kiulo may tamu tampaluri kadi itampulan di tino di pamahansan da wasi pananaw kio tampulan pamahawan telepon da tovi na pagoy da kangoto ko da hozo teka pagoy da papamuso da pasan di TikTok kivan na kipasan di TikTok kaya tibinay kinangoto ko. Hi Kapivosian.
5: Hello.
2: Hi Kapivosian nga suvab.
5: Kebetulan orang tua beli yang mereka dia jelis. Ya gang untuk kain madang.
2: Ya, anu abal agang.
5: Awasi wah, nama daun lagi di sini, asun dari sedau.
2: Nah, awasi nai no, kau yang nengabi pesan. Bah, mai no, isam kapan no?
5: Bah, kapan kau kepegupan kau apa dia mempunyai peganakan nula.
2: Maya ketawa dan.
5: Mesti bagai tambah di sebab UM bagai di tampulan Abdul Malik Lungkis. Adila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Yoni Lunog, Tintom, Koyokmen, Marius Marudin, Ami Inerus Sugud, Petrus di Tambunan. Sampai pasan kepercayaan dan semua suara betul aku tahu masih kau ni dan sampai dan ungkapan. Masih kau, engkau ni kau anda tidak je, engkau masih kau.
2: Ah, ba, ketahuan dan dah nak kena.
5: Nak kena kerja.
2: Ba. Karena mungkin nak tahu hozo joget, ngapu gede ho mata TikTok, ita tawag Vitalis Atung memason kapibusian ng suwab kung masin nakagan Atung Banadi om nagi majaway kadi Vitalis Atung niti sumusut i Ria. Ria teko i Austrin ka mantad kampung Notorus mamason kumasa vivitan pinay katutun daga ka idnombo na po ka suway kama tadi kiwan nagi pasan mantad Jimmy Sol Julius mamason zo kumasa vivi mana na panay dad kasayman bos kadazan kapivosian ng suwab ka di Jimmy Sol Julius katawadan Jimmy Sol sangi ngaw nga busy ho di dari kanan mungkin nga udah zo joget mantad Sylvester Valentine joget odu aki.